Minamogi Pertamina memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sejumlah program pemberdayaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya dengan mengimplementasikan program Desa Energi Berdikari. DEB merupakan desa inovatif yang memanfaatkan energi bersih untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. DEB Kliki di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali merupakan inisiatif Pertamina dalam menyediakan energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan energi terbarukan sebagai solusi yang dapat menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat. DEB Kliki memiliki kegiatan utama berupa pengolahan sampah menjadi kompos dan ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan. Sumber energi pengolahan sampah serta pompa penggerak untuk pengairan sawah didukung dengan pembangkit listrik tenaga surya. Jajaran Dewan Komisaris Pertamina melihat dan mendengarkan penjelasan secara langsung dari penerima manfaat atas dampak program terhadap kemandirian masyarakat di DEB Kliki, Kamis 28 Mei 2026. Informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Demikian, sikam Leonardo Henry Pasia, Mola Putungga, di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Prompat FM, suara budaya lama.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979

0: Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di

Ya, Minum Ogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, si Gampang Gelirang Ngancari Minum Ogi. Tentu nih di kesempatan Mahyu Garis Inji Menjalang Dawa, Gam masih membahas tentang energi terbarukan ya. Ya, Minum Ogi, berbicara tentang energi terbarukan Inji ternyata sangat berguna ya dan bermanfaat, apalagi keterbatasan energi fosil dan juga beberapa kejadian ya, sewa di beberapa negara mengakibatkan pasokan energi ke negara Gam ya mengalami gangguan. Nah, Minum Ogi saat ini Gam membahas tentang transisi energi ya, memunculkan zona pengorbanan. Jadi Minum Ogi, ketika banyak negara ya berupaya untuk mengembangkan kendaraan listrik, baterai, pusat data AI, dan energi terbarukan, permintaan mineral seperti nikel, litium, dan kobalt melonjak. Nah, menurut State Police Scenario, permintaan litium diprediksikan melonjak 5 kali lipat hingga 2040. Permintaan grafit dan nikel akan naik 2 kali lipat, sementara kobalt dan logam tanah jarang atau rare earth elements meningkat sekitar 50% hingga 60%. Pada periode yang sama, permintaan tembaga juga diproyeksikan tumbuh sekitar 30%. Menambahi penambangan untuk menyediakan mineral kritis ini ya menimbulkan konsekuensi dalam langkahnya menuju transisi energi, hingga muncul istilah zona pengorbanan atau sacrifice zones. Istilah ini untuk menggambarkan keadaan wilayah yang menanggung dampak lingkungan dan sosial berat akibat ekstraksi sumber daya, yang manfaat ekonominya dinikmati oleh pihak lain. Dampaknya yang cukup jelas antara lain krisis air ya di kawasan pertambangan beberapa negara Afrika dan Amerika Latin. Nah, masalah penambangan mineral kritis ini juga ada di Indonesia seperti di Lembah Tombotika, Sulawesi Tengah. Kawasan ini telah masuk dalam peta baru eksploitasi nikel nasional yang rentan mengakibatkan pencemaran mata air, bendungan, dan irigasi. Nah, transisi energi Sinji ya mendapatkan pengawasan yang sama, bahkan harus lebih berkeadilan dengan ekstraksi bahan bakar fosil. Tanpa perencanaan hingga pelaksanaan yang lebih baik, model transisi yang bergantung pada pasokan mineral kritis ya berisiko memproduksi pola eksploitasi lama. Mungkin beban lingkungan ya dan sosial ditanggung oleh masyarakat global South termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia menyumbang 42% dari cadangan nikel global pada 2023. Di Morowali dan Wet Bay, pembangunan kawasan industri mengakibatkan sedimentasi sungai, banjir, dan kerusakan sumber air. Krisis lingkungan dari industri mineral di Indonesia sudah masuk ya ke ruang hidup sehari-hari warga lokal. Kemudian juga Lembah Tombotika ya di Banggai, Sulawesi Tengah, merupakan kawasan baru perluasan tambang nikel. Nah, jadi transisi energi Sinji memerlukan adanya upaya memperkecil permintaan bahan baku sehingga mengurangi penambangan. Ada beberapa dampak ya di zona penambangan termasuk di Indonesia. Sementara di Uni Eropa ya telah memulai langkah tersebut sebagai salah satu konsumen mineral kritis terbesar di dunia. Uni Eropa berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mengembangkan sumber mineral sendiri untuk mendukung European Green Deal. Uni Eropa menerapkan target untuk memenuhi 10% kebutuhan bahan baku domestik pada 2030. Ya, mungkin itulah ya. Gak membahas tentang transisi energi berkeadilan ya. Ya, baiklah. Masih dengan lagu-lagu dari Nusantara. Gak menyesuaikan jejamu. Saat ini judul Tukang Ojek ya. Gak menangis kan. Dan gak lupa sih kamu ucapkan selamat Mahyu, selamat menjelang dawa ya. Gue Minum Ogi. Saya memulai aktivitas ataupun saya lagi sibuk-sibuk di lamban ya. Selanjutnya Watmuni Minum Ogi, saya sibuk baik itu di bengkel dan lain sebagainya. Ya, kami next on lagu-lagu. Saya akan disiapkan.

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah.

0: ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 8.

Mina Mogi, Wakil Gubernur Lampung Jian Nurela meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 di kantor Samsat Raja Basa Bandar Lampung Selasa 2 Juni 2026. Program tersebut berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dalam peluncuran program itu, Jihan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Lampung untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan pendapat asli daerah. Selain memberikan keringanan bagi kendaraan yang menunggak, pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak melalui pemberian diskon PKB. Diskon sebesar 5% diberikan kepada kendaraan yang rutin membayar PKB tepat waktu. Sementara diskon 15% diberikan kepada kendaraan yang selama 4 tahun bertutut membayar PKB di wilayah Lampung tanpa pernah menunggak. Informasi selanjutnya. Polres Mesuji menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-118 tahun 2026 di lapangan apel Mapolres Mesuji Senin 1 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Upacara dipimpin Wakapolres Mesuji Kompol Trisno Sigit, mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus. Seluruh pejabat utama perwira dan personel Polres Mesuji mengikuti kegiatan tersebut dengan hikmat. Dalam upacara tersebut, Wakapolres membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Tema yang diangkat tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Demikian sikam Leonardo Hendarmi Pasir melaporkan dari Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu kan cerita pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika

bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish. Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

0: wabarakatuh. Tabib pun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju ngokos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai dua warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada satu atau dua orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat Sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpat artinya masyarakat Sebatin dan Papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus maknanya menyatukan kekeluargaan Sebatin dan Papadun untuk mupakat. Si terakhir mejong sembah menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Nahid, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua, ada kalah, ada menang, ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Saibatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Hagawat api si, wataruk balak ni hanjir.
1: Dunjo kang layar ditutup kok jenji. Yang mah meninggal kita kok taruh di balak
0: ni. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan lapan.
1: Udah lah, bebayin asa. Niko mah ngekasa kok dong, jadi taruh nih sang halal yang laya.
0: Ya mau alas, gak sama sengaja nih tak pulihnya agawat gue. Emang suka kita kan aku sampai.
1: Aduh, kita niko suka izinnya sih, kok nyampe mas ikam. Niko mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
0: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mau nah izin-izin mah ya. Kandungan izin-izin kan, toh nyata ngeguna kok kelaya di depan di lamban. Tapi izin-izin.
1: Udah ngeganggu masyarakat keteliu, susi. Sikam mah kenyakan ipa, Allah kan izin-izin.
0: Udah ikuti keliling, udah nakuti keliling. Hanggang di udi, apa mau nih amin menganti sih. Hanggang lagi lah cakap lagi kupakainya.
1: Si kan biasa lewat Dija, Susi. Si kan biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk kali ini sampai jumpa aku tinggal kang keliling pai di atas Dude. Maksudnya kang Dija.
1: Oh, di kunci sah. Hanya pak keuntungan hajatan kita mengkui kau jangan makan dua mel. Kau jangan Dija.
0: Iya, kan mak izin lagi.
2: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, di kesempatan menjelang dawa ya. Ya, Sikam tentunya masih ngacari Minamogi ya, dan masih menyampaikan informasi. Ya, saat ini kami membahas tentang program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi bersama program studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan pesisir dan kehidupan bawah laut di Dusun Jelarangan Desa Pulau Bawang, Kecamatan Margapundo, Kabupaten Pesawaran. Nah, Minamogi, kegiatan Sinji ya merupakan bentuk kolaborasi lintas fakultas dalam mendukung pelestarian ekosistem laut dan penguatan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pulau Pahawang dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dikenal memiliki kekayaan ekosistem laut yang penting untuk dijaga keberlangsungannya. Ya, karena Ram pandai Minamogi ya bahwa di Pulau Pahawang wat lumba-lumba, wat muni atau nayah ya, biota-biota laut ya yang cukup menarik wisatawan. Nah, mahasiswa mendapat pembelajaran langsung tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan habitat biota laut. Koordinator kegiatan Suci Wulan Pauhestri menyampaikan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya konservasi lingkungan melalui kegiatan edukatif dan aksi nyata di lapangan. Konservasi lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Nah, dia mengatakan ya, dan berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap keberlanjutan ekosistem laut, ucapnya pada Selasa 2 Juni 2026. Nah, Minamogi, melalui kegiatan ini, UIN Raden Intan Lampung menegaskan komitmennya sebagai kampus yang aktif mendorong program pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Mina, mungkin sampai di sini sih Kambang dan dengan Jani dalam program acara Launi Pegani. Nanti setelah waktu jam 9 kamu langkah dalam program acara Nemunyima. Terima kasih atas kebersamaan ini ya. Tetap di gelombang 0,5 MHz di Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Minam Wogi, sampah makanan merupakan komponen terbesar sampah perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan teknologi biodigester untuk mengubah sampah menjadi sumber energi yang dapat diterapkan mulai dari skala rumah tangga hingga perkotaan. Hal tersebut disampaikan Prakayasa Ahli Madya Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Prasetyadi, dalam webinar BRIN Enviro Talk 55 secara daring Jumat 22 Mei. Prasetyadi menjelaskan bahwa sampah makanan merupakan komponen terbesar sampah perkotaan di Indonesia. Menurutnya, sampah tersebut berpotensi menghasilkan emisi metana jika tidak dikelola dengan baik melalui teknologi biodigester. Sampah tersebut dapat diolah menjadi biogas sebagai sumber energi sekaligus menghasilkan pupuk organik. Teknologi biogas BRIN dirancang untuk berbagai skala, mulai dari rumah tangga hingga perkotaan. Dengan demikian, pengolahan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya. Hal ini dapat menekan biaya pengangkutan sekaligus mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir atau TPA pada skala rumah tangga. Sistem ini sederhana, memanfaatkan sisa makanan untuk menghasilkan bahan bakar memasak serta pupuk organik cair dan padat, ujarnya. Prasetyadi menegaskan bahwa biodigester rumah tangga efektif mengurangi sampah organik dari sumbernya sekaligus memberi manfaat ekonomi melalui penghematan bahan bakar. BRIN juga mengembangkan biodigester skala wawasan seperti pemukiman, sekolah, dan pasar dengan kapasitas lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energi komunitas serta menekan beban sampah lingkungan. Informasi selanjutnya. Pemerintah Aceh membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Uni Emirat Arab dalam berbagai sektor strategis mulai dari pelestarian lingkungan, pengembangan energi, hingga pariwisata. Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Dahiri, yang berlangsung di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kemitraan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di Aceh. Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan kawasan hutan dan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki peran penting sebagai salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Fadlullah menilai dukungan dan kolaborasi internasional menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Menurutnya, kerjasama dengan Uni Emirat Arab berpotensi memperkuat berbagai program konservasi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikian sikam Leonardo Hendimpasia melaporkan dari waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dawa Minamogi ya. Jamaah Sigam Bang Leon saat ini ngancani Minamogi dalam program acara Menyima hingga putaran pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, gam buka layanan telepon di 255 saya ataupun melalui layanan WA ya di nomor 0811-7209-885. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kita Bang Senen? Iyo, Bang Senen apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau Bang Senen selalu sehat ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya Bang Leon buat sejudulnya Balin Pilih Hati Nurmala. Selanjutnya Nyambai Siska Tampang ya. Selanjutnya Tidaya.
1: Tidaya
0: ya. Tidaya gawo. Salam-salam.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Semoga dan sembah Bunda Tambah Lampu Timur.
0: Yo.
1: Tidaya Pasawara Bukti Wani. Tendik Selatan Nurbil Semurut Suci. Dan Sanda Jabasa Kasian Pendatanya.
0: Yo.
1: Makungki Datu Asin Tugur-Gurur. Terima kasih ya.
0: Yo, jama-jama Bang Senen.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, jama-jama, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang Senen yang sudah bergabung ya. Lanjut, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Iyo, sama Dawa Datu.
2: Dawa juga.
0: Iya, Datu kegiatannya apa nih? Dawa di sini.
2: Haji di Lamban Gawo.
0: Di Lamban Gawo. Monitor perempat ya.
2: Oh iyalah, jadi lagi kurang sehat mone di badan.
0: Ya, mudah-mudahan Datu lekas sembuh ya. Sehat, kamu yang penting sehat Datu ya.
2: Bersin-bersin terus Bang Neon.
0: Perlu berarti ya.
2: Yo. Lagune Balin Pilih Bang Leon.
0: Oh, Balin Pilih no ya.
2: Yo, salam ne payo.
0: Silakan Datu.
2: Salam ne Guaiwo Putri di Halim, Malupa Edo di Teluk Betung, Topan di Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Sen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Bat Kang Maman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Sapa di Tridatu Lampung Timur, Pak R. Yoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Bang Pung di Sukadana Ham, Muan di Sukadana Ham, Nurdin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Malupa Mone, Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar di Sukadana Ham, Kasman di Tanjung Gedong, Raden Mat di Sukadana Ham, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Natar, Ibu Ros di Kedamaian, Buai Seunyin Tawo Bang Lemo, Bang Leon.
0: Iya, Datu ya.
2: Assalamualaikum Bang Leon, tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Datu Atin, terima kasih gabung-gabung ya Datu ya. Lanjut, assalamualaikum. Halo, gadukubuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, siapa gelang ini pagi?
3: Pengha Bang.
0: Pengha?
3: Nasrun di Sulawesi
0: Tengah. Oh, Nasrun di Sulawesi Tengah, iya deh. Ya, Bang Nasrun, di sana iya. Saat ini jam berapa?
3: Jam 10:04.
0: Oh, 10:04 berarti istisi sejam ya?
3: Iya, beda.
0: Sulawesi Tengah. Nah, Bang Nasrun, ini lagu kita ini lagu-lagu Lampung semua ya, Bang Nasrun.
3: Oh iya, ini apa apa saya. Saya sudah lagu Lampung ya. Yang pertama saja, Bang.
0: Yang pertama ini Bang Ren siapkan ada Nyamba ya. Selanjutnya Leso. Ada juga Hasan Sebudi, mau pilih yang mana kira-kira?
3: Yang pertama.
0: Yang pertama aja tadi ya.
3: Ya, ya nah, pertama-tamanya Bang lagi nyambut tugas selamat kepada rumah.
0: Iya.
3: Terima kurunya Eri.
0: Amin.
3: Lampung yang luas juga selamat menyelamat tasnya saya selalu.
0: Sama-sama.
3: Semuanya. Mm-hmm. Ya sudah pasti selamat kepada semuanya lah tanpa kecuali kan berlalu. Terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya terima kasih balik Bang Nasrun ya. Salam buat keluarga yang ada di Sulawesi Tengah ya. Ya sudah bergabung Bang Nasrun ini. Pasti seorang penggemar setia ya dari RRI ya, karena biasanya kalau pendengar RRI itu bisa kemana-mana ya. Dari Lampung bisa sampai ke Jakarta, kemudian juga bisa sampai Sulawesi, kemudian dari Sulawesi juga bisa sampai ke Sumatera Barat ya. Itulah di zaman digital saat ini Minamogia. Selain kan mendengarkan radio juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ataupun Minamogi dapat langsung mengetiknya di Google ya. Ketik Pro 4 Bandar Lampung. Nah, biasanya langsung terbuka tuh, tinggal klik pencet ya. Iya deh ya, zaman selalu berubah-ubah ya dan selalu maju. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa Garni?
4: Minanwati di Serengsem.
0: Minanwati di Serengsem. Serengsem itu di mana Minan?
4: Serengsem Pantai Fiska.
0: Oh, Pantai Fiska ya. Iya dari Serengsem ya. Di Kalianda berarti ya?
4: Sebelum.
0: Oh, sebelum Kalianda berarti ya, dekat sebelum Ayah Use.
4: Iya, di daerah sebelum Jembatan Layang Batubara.
0: Iya. Oh, sebelum Jembatan Batubara di panjang itu Tarahan.
4: Iya, betul.
0: Ya dekat berarti ya.
4: Iya.
0: Ini lagunya ada Leso, kemudian Kasan Cibudi, ada juga Imbun Pagi. Yang mana?
4: Nomor 2.
0: Nomor 2, Kasan Cibudi. Iya. Lanjut salam-salamnya.
4: Ya, salam-salamnya. Untuk semua Pro RRI.
0: Pendengarnya.
4: Salam kemahlian. Ya,
0: salam kemahlian.
4: Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin. Jama-jama.
4: Sama khususnya pendengar semua RRI. Aja.
0: Iya.
4: Yang berkalian dah. Yang dinator. Yang dipanjang. Khusus untuk saudara-saudara saya yang ada di Pulau Legundi.
0: Oh, di Pulau Legundi ya. Iya.
4: Itu apa, ada sepupu saya di Pulau Legundi.
0: Oh, di Pulau Legundi ada sepupu ya. Berarti masih iya, keluarga ya.
4: Betul.
0: Tapi aslinya dari Lampung kan?
4: Asli Lampung. Ibu iya. Saya aslinya Padang Cermin Wairate.
0: Oh, Padang Cermin Wairate berarti berarti pesisir ya.
4: Saya ini masih sepupuan sama Pak Muhyiddin Hasan almarhum.
0: Oh, almarhum Pak Muhyiddin.
4: Iya, betul.
0: Iya, senior ya di RRI iya, dulu.
4: Iya.
0: Berarti sudah pensiun ya dulu ya.
4: Iya.
0: Iya, ya dulu senior Bang Leon itu ya.
4: Iya, saya sepupuan sama dia.
0: Iya, iya. Dengan almarhum ya.
4: Iya, Pak Muhyiddin Hasan.
0: Ingat sih kami ya.
4: Ya, untuk semuanya pendengar RRI, khususnya pendengar Radio Lampung, baik Manjau Dobili maupun Menyimak.
0: Iya.
4: Salam angkon, salam kemuasian. Semuanya.
0: Semuanya sunyi ini ya.
4: Terkecuali.
0: Iya, tanpa terkecuali.
4: Dari Minanwati di Serengsem.
0: Iya. Anjir Minanwati.
4: Ditunggu ya, Pak.
0: Ya, siap. Nanti Bang Lepotak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Minanwati di Serengsem ya. Terima kasih Minan ya, gaduh bergabung jamaah propera di Bandar Lampung. Salam gue keluarga Sunyini Minan ya. Baik itu saya Wadi Serengsem, Wat Muni Jeno di Pantai Legundi ya. Ya, mudah-mudahan gam selalu sehat Sunyini. Ya baiklah, Minamogi. Kamu nengiskan Pak ya, lagu Tidak ya.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
4: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
5: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
4: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
5: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
4: Siap, demi hidup sehat.
6: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember

sastralisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak.

0: Ya Minamogi, lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Bangi kamu nih kon jamu jenuh ya. Saya judul nih Balim Pilih Atik Nurmala ya. Lagu lama. Kemudian Nyambai ciptaan Susilawati Gatu Belia ya, dinyanyikan Siska Tampang. Waktu ini jeno sejuduni tidak ya. Ya masih si kamu buka tentu nih. Gue Minumogi, saya gabung-gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Ya pun.
1: Apa kabar Bang Leo?
0: Sehat. Jomlo makung temu jodoh.
1: Makung ban.
0: Oh makung yo.
1: Kudu ban.
0: Bagi jomlo ya.
1: Jomlo bang.
0: Ya jomlo. Lagu ini Hasan Sebudi, Leso, Imbun Pagi.
1: Imbun Pagi bang.
0: Imbun Pagi ya.
1: Salam bang.
0: Silakan.
1: Salam nih pakai kerunung perempat. Selamat kembali. Selamat pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya bang.
0: Yo.
1: Lanjut. Ada Mama Pungki, ada Harham, Bang Irin, Bang Jaini, Bunda Samba, Nabila, Bang Maman, Dato Atin, Bang Darto,
0: iya.
1: Rajawa, Akin Bolo-Bolo juga selamat pagi. Semua dekat ya.
0: Iya.
1: Lagunya Anggun Pagi, Leon Semangat Juga.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan geralang suatu apapun.
0: Amin, terima kasih doa nih Bang Jomblo ya.
1: Selamat bang ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Jalan ke pasar bawah. Jangan lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diambil hati.
0: Mantap ya Bang Jomblo pantun ya. Saingan jama Bang Sultan Sebuah ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang Jomblo gaduh bergabung. Ya Minamogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:50 ya. Dengan demikian sampai di sini Sika mengajari Minamogi dalam program Bacana Menyimak. Kilo maaf ya jika salah-salah kata, salah-salah dalam penyampaian. Ya baiklah Minamogi, dua lagu terakhir ya, Hasan Sebudi dan Imbun Pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurnela meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 di kantor Samsat Raja Basa Bandar Lampung Selasa 2 Juni 2026. Program tersebut berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Dalam peluncuran program itu, Jihan menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Lampung untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Program ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung, ujar Jihan. Informasi selanjutnya. Polusi udara kini bukan lagi sekedar masalah lingkungan, melainkan ancaman serius yang mengintai kesehatan dan masa depan setiap orang tanpa memandang usia, status sosial maupun tempat tinggal. Dikutip dari laman kemenkes.go.id, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante Saxono Harbuono menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar. Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung. Demikian sikam Leonardo Hendipin Pasya. Selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Minam Wagi. Gimana nih kabarnya di siang hari ini di tanggal 3 Juni 2026? Dan Juwita akan menemani Minam Wagi semuanya dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih kabarnya Minamogi semua di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan senang sekali tentunya ya Julita kembali hadir menemani Minamogi semua nih dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita nih lanjut di program Nemuin Nyimah yang tadi udah dibawakan oleh Bang Leonardo ya. Dan ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Minamogi yang mau request lagu, kirim salam juga bisa di 255112 atau juga 0811 720 9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke deh Bang Senen, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu Bang Senen ya. Oke. Lagunya Bang yang mau kita puterin ada Lawi Ibung, Tamong Nawai, Ditinggal Kajong Mati.
1: Kajong Mati.
0: Oke, Kajong Mati ya. Salam-salamnya silahkan Bang.
1: Bunda Surabaya, semoga sehat. Mama juga yang kembar. Ibu Rasu Kedamaian, yang datang dari Pontimor, Ibu yang Ketelaran, Wapusi Wealim,

0: Bang Senen. Iya Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya, di hari Rabu tentunya ya. Dan masih ditunggu di namanya mah di 08 11 720 9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam Tabi Pun.
0: Iya pun Bang Edo, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, wawai.
0: Alhamdulillah, lagi sibuk ya?
2: Biasa kak, lagi nguli, panas-panas. Lagi
0: nguli, alhamdulillah ya, masih bisa nguli ya Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panasnya terik ya Bang?
2: Wah, terik banget ini kak, ke ubun-ubun.
0: Udah minum es teh belum?
2: Jangan kak, kalau panas-panas itu gak boleh minum es kak.
0: Oh iya benar ya, abang nih sehat sekali loh.
2: Insyaallah.
0: Padahal enak
2: AC-nya,
0: loh Bang.
2: AC-nya 16 aja kak.
0: Oh cocok. Cocok ya 16, apalagi gitu ada es kopi juga cocok bener.
2: Nah itu enak kalau di dalam kak ya.
0: Iya alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke lagunya nih Bang.
2: Minan masih situ kak.
0: Minan tuh masih sebenarnya di sini, cuman dia udah nggak mengudara lagi. Masih kok di kangen, RRI.
2: Kangen juga, salam ya kak sama Minan.
0: Iya, tadi abang laporan nggak sama Minan nggak?
2: Kenapa?
0: Tadi abang laporan ya, yang ini apa namanya tahu yang?
2: Arti.
0: Iya kan.
2: Kalau RRI, kita tahu aja sih.
0: Iya dong, tahu dong. Kan keluarga RRI, berarti dianggap keluarga oh, iya. Kalau tahu ya.
2: Aduh jadi malu aku ketahuan.
0: Sinyal Prompat ya?
2: Iya.
0: Udah ditindak ya, lanjut sih.
2: Sama Kak Julita kan pernah juga ya?
0: Iya benar, sama aku udah pernah.
2: Terima kasih Kak Julita ya Allah.
0: Sama-sama. Aduh jadi enak loh udah dikasih tahu.
2: Iya, ya itu maksudnya.
0: Oh gede lagunya Bang.
2: Apalagi kalau pakai rendang Kak.
0: Aduh cocok ya. Enak sekali.
2: Apa okay. Lagunya kak?
0: Ditinggal kajong mati lawi ibu ngetamong nawai.
2: Yo, tamong nawai maju.
0: Oke okay, siap. Salam-salamnya silahkan Bang Edo.
2: Salamnya untuk semuanya aja ya kak ya.
0: Iya.
2: Semoga kita semua selalu sehat. Kak Julita, keluarga sehat-sehat.
0: Amin.
2: Lalu dilancar rezeki Kak Julita. Niat amin. Baik Kak Julita. Semoga segera-segera dideketin. Spesialnya amin. Buat nenek kak.
0: Siap nenek Serati ya.
2: Betul, sama Wak Putri sama Udo. Terima kasih, iya. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh dengan Bang Edo ya. Dan tentu minam lagi di program Nemu Nyima, Datu Atin. Ini teleponnya gak masuk ke komputer Datu Atin. Oke deh Datu Atin, aku tolak dulu ya, mohon maaf ya, nanti diulangi lagi ya Datu Atin ya, karena gak bisa nih diangkat kalau gak masuk ke komputer kita gitu. Dan Minamogi gak hanya di lewat WhatsApp ya, juga masih bisa dibuka line teleponnya di 255112 tuh, baru dia nongol deh Datu Atin ya. Oke kita angkat. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam Julita.
0: Iya, Datu Atin gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Datu Atin?
3: Enggak, di rumah aja ini.
0: Lagi rumah aja ya, lagi santai-santai aja ya. Oh, ya. Oke deh, Datu Atin lagunya yang mau kita puterin ada Ditinggal Kajong Mati, Tamong Nawai, Lawi Ibung.
3: Lawi Ibu Julita.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan Datu Atin.
3: Tapi salamnya mohon maaf agak banyak ya.
0: Boleh, gak apa-apa Datu Atin.
3: Iya, ya, karena banyak yang minta disenggol gitu.
0: Iya, gak apa-apa, Bapak RT-nya jangan lupa disenggol Datu Atin.
3: Oh iya, gue pasti itu Mbak.
0: Silahkan Datu Atin.
3: Salam Jama Wah Putri di WH Lim, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumberagung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Wailuni Panjang, Bang Basir di Pasar Taman, Tamin.
0: Mm-mm.
3: Taman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Mone Jama Pak RT Suyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Pak Pungut di Sukadana Ham, Muan di Sukadana Ham, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Umra di Sukadana Ham, Bahar di Sukadana Ham, Bang Kasman di Tanjung Gedong, Raden Mat di Sukadana Ham, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Natar, Ibu Ros di Kedamaian. Buat semuanya aja Julita.
0: Oke, siap. Udah semua nih Dato.
3: Udah, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, Mina Moji dengan Datu Atinya. Dan udah ada masuk lagi nih di WhatsApp kita. Kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bunda Rohayati gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ada sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Ganti nomor ya Bunda ya?
1: Iya.
0: Oke deh, nanti aku save lagi deh kalau gitu. Lagi sibuk iya. Apa nih Bunda Rohayati?
1: Lagi gak enak badan.
0: Aduh, udah berobat belum?
1: Udah.
0: Mudah-mudahan cepet sehat Bunda Rohayati ya.
1: Iya, terima kasih doanya.
0: Iya.
1: Yang baru masuk siapa tadi?
0: Ada Datu Atin.
1: Oh. Salam ya buat Datu Atinnya. Terima kasih sengolannya.
0: Iya.
1: Edo di mana itu Edo?
0: Di Teluk.
1: Buat Edo di Teluk sama Nenek Suryatinya. Heeh. Bang Topan, Wo Putri, Wo Atrida, Bunda Selvi, Mama Kungki, Bang Zaini, Bang Sune. Buat semuanya aja lah, Dek.
0: Oke, siap.
1: Lagunya apa, Dek?
0: Lagunya ada Ditinggal Kajong Mati, Tamong Nawai, Lawi Ibung.
1: Kajong Mati aja lo ya.
0: Boleh. Salam-salamnya udah ya.
1: Iya, terima kasih ya, Dek.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bunda Rohayati ya. Dan Mina Mwagi masih ditunggu hingga pukul 11 di Nemuin Yema ini. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana abang?
4: Dari Putra Jawa yang punya kawasan Bakauheni.
0: Oke deh Putra Jawa, gimana kabarnya siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Panas terik ya bang di kapal peri?
4: Ya mbak.
0: Panas terik ya di Bakau ini?
4: Udah kedengeran nih.
0: Oke deh langsung aja nih bang Putra Jawa. Lagunya yang mau kita puterin ada Ditinggal Kajong Mati, Tamong Nawai, Lawi Ibung. Mau lagu apa nih bang Putra Jawa?
4: Ditinggal Kajong Mati gawa kak.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
4: Tinggal Kajong Mati najeno, masalahnya Ramadhan nyepok dibalik lagi.
0: Siap.
4: Nah, kalau nggak bisa ngomong Lampung, mau cari yang lain lagi, masalahnya udah mati gitu loh mbak.
0: Oh gitu. Iya. Oh jadi ditinggal meninggal, jadi mencari yang lain hati gitu ya.
4: Iya, salamnya buat semuanya aja kak ya.
0: Oke siap bang.
4: Bang jumlahnya yang ada di di tangga Mus. Mudah-mudahan cepat jodoh lah.
0: Amin.
4: Dekatkan sama jodohnya.
0: Amin.
4: Terjadi jogi nih mbak. Ya udah, itu tadi udah di sensus semua sama Bang siapa tuh tadi?
0: Datu Atin.
4: Iya, dari sensus semua ya. Terima kasih sensusnya ya.
0: Iya.
4: Udah gitu aja. Assalamualaikum tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh Bang Putra Jawa yang punya kawasan Bekauni. Dan dimasuk lagi di WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julita.
0: Iya Bunda, ini lagi gak sibuk ya Bunda?
5: Itu barusan pulang tuh. Di depan soalnya rumahnya ya, rumah adek.
0: Oh gitu, lagi ngapain ya, sekarang?
5: Istirahat ini, cucunya mau tidur.
0: Oh mau tidur dulu. Benar, lagi sibuk apa di sana? Udah mateng belum rendangnya?
5: Belum, kalau rendang sih buat pas hariannya ya, ajakannya.
0: Oh gitu.
5: Itu yang ayam buat munjung-munjung gitu.
0: Waduh, bikin besek ya.
5: Iya, betul. Tahu ya, kirain gak tahu.
0: Tahu dong, kan suka dapat besek.
5: Oh iya, lagunya apa?
0: Lagunya kita? Ada Ditinggal Kajung Mati, Tamong Nawai, Lawi Ibung. Mau lagu apa Bunda ini?
5: Ya, Lawi Ibung itu.
0: Boleh, salam-salamnya ya, silahkan.
5: Salamnya buat Bang Nurdin, Amir, Lampung Timur, terus Bang, siapa ya? Oh, Bang, siapa sih? Bang Pendi, Topan Kota Karang, Mbak Jarwo, Bang Suradi, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros di Kedamaian, dan semuanya aja ya cerita.
0: Oke, siap Bunda.
5: Ini mau tidurin cucung dulu, abis tidurin nanti kesana lagi.
0: Oke deh, sehat-sehat. Yo, ya.
5: Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bunda, ini di Kemiling. Dan untuk Akang Asep di Lempasing, ini gak bisa nih teleponnya diangkat karena gak masuk di komputer. Ini mohon maaf, saya tolak dulu ya. Nanti Kang Asep coba lagi, nanti kalau udah masuk komputer baru bisa diangkat ya. Dan kita beralih ke 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
6: Waalaikumsalam Bang Dia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya Bang?
6: Dari Pak Suradi di Sinanganom.
0: Oke, gimana nih kabarnya nih Kang Suradi Binang Amnom?
6: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
6: Panas terik.
0: Bener banget, panas terik nih ya.
6: Jam-jam segini panas terik udah. Apalagi jam 2, jam 1.
0: Aduh. Waduh, kayaknya musim kemarau-nya udah mulai kelihat nih ya Kang.
6: Kayak gosong di badan itu.
0: Sampai gosong udah.
6: Tadi yang abis masukan siapa?
0: Bunda Eni.
6: Bunda Eni.
0: Iya, Bunda Eni di Kemiling.
6: Selamat pagi menjelang siang. Lagunya itu yang minta yang nomor satu aja, Mbak.
0: Ditinggal Kajong Mati ya?
6: Alah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan, Bang. Salamnya
6: buat semuanya aja, semoga saya selalu.
0: Oke, siap.
6: Siap buat Mbak Dia, kita selalu ya. Ada nih Mbak lagunya?
0: Iya, sama-sama Kang Suradi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dan minum lagi. Kita rehat dulu di Nemuin Nyimah ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan Minamogi, kita masih di program Nemui Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minamogi yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagai cerita ya di siang hari ini. Masih ada waktu nih kurang lebih 15 menit lagi ya. Jadi yang tadi udah tulit-tulit gitu ya, yang gak keangkat, yuk dicoba lagi di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Dan mungkin teman-teman Minamogi yang gak sempat nelpon gitu ya, lagi sibuk gitu ya, atau lagi di perjalanan, bisa aja di WhatsApp nanti cerita bacain pengen lagu apa dan juga untuk salam-salam untuk siapa aja gitu ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Lampung 8,5 FM, suara budaya Lampung. Minamagi, terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti program Nemu Nyima. Tidak terasa di Nemu Nyima sudah di penghujung acara ya. Dan terima kasih yang udah request lagu, kirim salam, dan juga tentunya berbagi cerita ya. Namun untuk bersamaan cerita masih berlanjut hingga pukul

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.

0: Lompat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso melakukan inspeksi harian atau daily inspection di Blok Pesagi pada Rabu 3 Juni 2026 usai pelaksanaan apel pagi pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan hunian warga binaan tetap terjaga. Inspeksi tersebut diikuti jajaran pejabat struktural dan staf rutan kelas 1 Bandar Lampung. Dalam kegiatan itu, Karutan bersama rombongan memeriksa secara

menyeluruh area blok hunian, mulai dari kondisi kamar warga binaan, kebersihan lingkungan, sarana prasarana pendukung, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan secara detail guna memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi baik dan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, Karutan juga berinteraksi langsung dengan warga binaan untuk menyerap informasi sekaligus memastikan situasi di dalam blok hunian tetap aman dan kondusif. Informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Analisis kebijakan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi dampak kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dan kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Wahyu, BPBD terus melakukan pemantauan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, khususnya daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau. Dan selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota, instansi terkait serta relawan kebencanaan juga terus diperkuat. Demikian Wahca pukul 11, Molokotungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

budaya Lampung. Dan minum lagi memasuki ya libur panjang. Ini memang tentu selalu identik dengan peningkatan mobilitas masyarakat ya. Banyak nih masyarakat yang tentu memanfaatkan ya waktu libur ini untuk pulang kampung, berwisata maupun juga nih mengunjungi sanak keluarga. Dan tentu kondisi ini juga berdampak ya pada kepadatan lalu lintas di berbagai jalur utama, termasuk juga di ruas tol. Ini menjadi akses penting penghubung antara wilayah. Dan PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol ini mencatat peningkatan volume lalu lintas selama periode libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila 2026 di ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter Lampung. Berdasarkan data perusahaan, selama periode 27 hingga 1 Juni ini sebanyak 204.778 kendaraan melintas di ruas tol tersebut. Angka ini meningkat 25% dibandingkan volume lalu lintas pada hari normal. Dan peningkatan trafik ini menunjukkan tingginya ya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momen libur panjang untuk melakukan perjalanan, baik untuk keperluan mudik, wisata, ataupun juga nih untuk kunjungan keluarga. Dan pelaksana tugas atau PLT Operation Manager PT Bakauheni Terbanggi Besar, Andri Dewantoro, ini mengatakan puncak volume lalu lintas ini terjadi pada Minggu 31 Mei 2026. Dan meski terjadi lonjakan pada jumlah kendaraan, kondisi arus lalu lintas selama periode libur panjang ini terpantau tetap lancar berkat pengawasan dan pengelolaan operasional yang dilakukan secara optimal. Dan minum lagi tadi ya informasi mengenai peningkatan volume kendaraan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar yang mencapai 25% selama periode libur panjang. Dan untuk minum lagi mungkin yang melakukan ingin melakukan perjalanan, pastikan ya kendaraan itu dalam kondisi prima. Siapkan juga nih yang penting nih saldo uang elektronik yang cukup gitu ya. Serta juga patuhi nih petugas di lapangan ya agar perjalanan tetap aman dan nyaman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

24,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi kepedulian terhadap lingkungan dan dunia pendidikan ini menjadi investasi penting ya untuk masa depan. Dan karena itu nih, kolaborasi antara dunia usaha dan juga tentu lembaga pendidikan ini terus didorong ya untuk guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sekaligus juga untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan informasinya yaitu Universitas Lampung atau UNILA ini menerima dukungan dari Bank Lampung melalui kegiatan penyerahan Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Lampung yang diarahkan untuk mendukung penguatan dunia pendidikan, pengelolaan sampah terpadu, serta memanfaatkan biji plastik di lingkungan kampus. Dan kegiatan tersebut berlangsung di pelataran lobi Rektorat UNILA sebagai bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan dunia perbankan daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Serta penyerahan CSR Bank Lampung ini dihadiri oleh Mela Tisto selaku Branch Manager Sub-Branch Unit Bandar Lampung, Mario Setiawan selaku Sub-Branch Manager Sub-Branch Unit Teku Umar, Yuda Wiradinata selaku Founding Officer Sub-Branch Unit dan Teku Umar. Dan selanjutnya Wakil Rektor Bidang Umum dan juga Keuangan dan juga tentu para dekan dan juga Direktur Pasca Sarjana UNILA. Dan menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam menjadikan UNILA sebagai salah satu kampus percontohan dalam pengelolaan sampah terpadu, khususnya melalui pengolahan sampah plastik menjadi biji plastik yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Dan ini juga menambahkan, sampah plastik yang selama ini kerap menjadi persoalan lingkungan dapat diolah kembali menjadi bahan baku yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan. Dan melalui pengelolaan yang baik, plastik tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung ekonomi sirkulasi, pendidikan lingkungan, dan budaya berkelanjutan di kalangan civitas akademika. Dan minamwagi, itu tadi ya informasi yang dimana langkah yang dilakukan oleh Bank Lampung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang tentu ini diharapkan ya dapat memberikan manfaat nyata nih bagi civitas akademika di Universitas Lampung. Dan ini juga sekaligus ya mendorong terciptanya budaya peduli lingkungan dan juga peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Dan semoga ya sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah dan juga tentu sektor perbankan ini terus berkembang dan demi kemajuan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

0: Susi, tumben nian kornana beras di hulu penuh nian kodok kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras, kenyan nambah lo, nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanyak.
0: Agam dipas niku sih.
1: Emang anggomu mak cerita kodok, kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih, kegiatan api.
1: Mak nyerita doeng gomu jamaniku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cai gomu mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyak galapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal seruit, bisa juga disantap langsung dengan nasi. Tempoyak dapat dibeli di berbagai warung atau resto karena sering digunakan sebagai pelengkap sajian.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

24,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi setiap tanggal 5 Juni ini memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan momen ini menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa menjaga kelestarian alam ini bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi lingkungan, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Dan tentu berbagai pihak pun ini juga terus ya untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli nih terhadap lingkungan, mulai dari mengurangi sampah, menjaga kebersihan, hingga juga nih melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Provinsi Lampung ini sebagai salah satu organisasi lingkungan mengajak semua unsur masyarakat dan pemerintah untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Direktur WALHI Lampung Irvana Tri Musri ini mengatakan kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Lampung sudah dalam tahap memprihatinkan. Selain kerusakan hutan, keberadaan ruang terbuka hijau di seluruh kabupaten kota juga terus berkurang. Padahal menurutnya, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu unsur utama dalam mencegah terjadinya bencana alam, terutama banjir yang kerap melanda wilayah Lampung saat musim hujan tiba. Dan sisi lain, Irvan Tri Musrin juga mengatakan, selain komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ekosistem lingkungan menjadi faktor utama rusaknya lingkungan hidup. Dan minam lagi, itu tadi ya informasi di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kita ya akan pentingnya nih menjaga bumi dari generasi saat ini maupun yang akan datang. Dan ajakan nih untuk melestarikan lingkungan ini dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah rumah tangga hingga menghemat energi, dan juga nih ikut menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan minam lagi upaya di disverifikasi produk kain tenun ini diharapkan juga tentu ya bisa membuka industri tenun Indonesia ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya bangsa, tetapi juga tentu memiliki potensi besar nih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga ekspor nasional. Dan di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat, inovasi dan juga disverifikasi produk ini menjadi kunci ya untuk meningkatkan daya saing industri tenun dalam negeri. Dan informasinya itu Kementerian Perindustrian atau Kemenperin ini terus mendorong pengembangan industri kain tenun nasional melalui program peningkatan nilai tambah dan disverifikasi produk. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar domestik dan ekspor dan daya saing industri kecil dan menengah atau IKM tenun. Menperin Agus Gumiwang ini mengatakan kain tenun merupakan salah satu subsektor industri tekstil yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Dan selain memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat, tenun Indonesia juga memiliki keunikan yang menjadi daya tarik di pasar global. Dan menurut Agus, pengembangan industri tenun mendukung konsep sustainable fashion yang saat ini semakin diminati pasar global. Karena itu diperlukan berbagai langkah strategis agar produk tenun ini semakin dikenal dan dimanfaatkan secara luas. Dan Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA, Kemenperin Reni Yanita, ini mengatakan potensi industri tenun nasional didukung oleh keberadaan 482 sentra IKM tenun. Berdasarkan data pusat data dan informasi Kemenperin, ekspor produk tenun Ikatan Indonesia pada 2025 mencapai 14,1 ton. Dan meski demikian, Reni mengakui pelaku IKM tenun ini masih menghadapi tantangan dalam pengembangan desain dan disverifikasi produk. Menurutnya perubahan tren pasar yang berlangsung cepat ini menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Di kesini tuh, namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat

Jakarta untuk mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini untuk yang mengisi acara yaitu RRI Ternate dan RRI Jakarta dengan mengusung tema yaitu menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni, mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Caprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana nih ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramalan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perempat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Ya. Siap.
3: Soalnya kalau Pak ya agak formal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau abang saja. Ya. Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
3: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
3: Yeah.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya. Yeah.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman?
3: Iya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan bacaan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, okay, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
3: Bang Ato.
2: Iya. Ya.
3: Memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah,
3: memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Antonio Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
4: Kawasan Maluku, benar.
3: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Antonio Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan, mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
4: Ya, baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya.
3: Ya.
4: Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya.
3: Ya,
4: jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya.
3: Ya.
4: Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
3: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, ya, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
4: Emas juga.
3: Ya. Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu,
4: iya,
3: itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
4: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
3: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
4: Oke.
3: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
4: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
3: Betul.
4: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa.
3: Ya, dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
4: Tapi
3: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
4: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
3: Ya
4: itu pribuminya nih ya.
3: Nah, tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya? Pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini gitu, gitu Pak Ato. Jadi
4: baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Oh Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
4: Ya, untuk Ternate di 3126518, juga di 0821952666695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
4: 0821952666695 juga di 3126518 untuk WhatsAppnya di 0853985339 51.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
4: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bang Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya baik, belum nongol. Baru suaranya belum doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853985339951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio.
3: Yes. Ya, Cigu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Papa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana,
2: Cigu. Ponana,
1: suara Cigu gak?
2: Ponova.
1: Ada Ponova,
3: Cigu. Ponova, Bram.
2: Astagfirullah.
3: Maaf, Ponova, lancar banyak. Halo,
1: ya,
3: maaf.
1: Silakan, Cigu.
3: Sehat ya, Ponova, ya.
2: Langsung ke narasumber, Cigu.
3: Semangat, ya. Ya. Ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang sebagai pembukanya di Jakarta. Assalamualaikum Bapak Dr. Herman Usman ya.
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak kah manggilnya?
2: Bang Ato. Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Juga, kok ya? Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira. Hahaha. Itu saya udah baca nih.
2: Nah. Iya, Cikgu silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, ya, Abang Herman. Iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada. Atau ada si Kok Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak kesultanan Macan ini di kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kira. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya kewakilan itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus Benteng Bernefes, ada benteng apa nanti tadi aku udah? Benteng Bernefes, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya, tolong tanggapannya buat kakak. Aku nampak Kak Usman ya. Saya juga sudah paham.
2: Kemudian ini iya, sudah baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu. Ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beri pantunnya ke budaya ada berpantun biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi sudah lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kata ini Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya. Kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur loci, dan ke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Bang Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
2: Waalaikumsalam,
1: sama
2: Bang
1: Herman. Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
2: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
2: Iya. Oh,
5: berarti luas Maluku ya.
2: Tapi dia beda dengan bacaan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
2: Iya, beda ya. Pulau dengan bacaan.
6: Ternate pulau sendiri, bacaan sendiri.
2: Iya.
6: Oh, tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
2: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu bacan itu dari situ.
2: Iya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
2: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
2: Iya. Iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
2: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silakan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
6: Dari Ciguria tadi sebelum
2: dari
6: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
2: iya,
6: sendiri.
2: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Berapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
7: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi oh, tentang iya. Batu Bacan. Nah, Batu Bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu, itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati. Ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya? Harus bisa memiliki semacam apa? Semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
6: Hmm. Baik, tanggapan dari Abang Herman ya. Pertanyaan dari Ciguria dan ya. Juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
7: Pak Haji Ansor dari
6: ya. Dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
6: Iya, Ternate sudah sangat ramai, tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
6: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya. ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
7: Oke, kalau makasih siapa namanya?
6: Abang Herman.
7: Bukan.
1: Bang Ori.
6: Bang Ori. Mohon
7: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Mm-hmm. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
6: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
7: Tidore yang paling tua.
6: Tidore yang paling tua, Ternate.
7: Ternate, Bacan, Jailolo.
6: Jailolo ya.
7: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, hmm, apa yang di apa namanya? Apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hmm. Hampir mirip.
6: Yeah.
7: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan Ya, karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
7: Gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya.
7: Ya.
2: Memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
7: Nah, itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
8: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Cakar dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
8: Selamat sore, Bang Herman.
7: Selamat sore,
8: Bang Andi. Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya. Ini saja.
7: Saya langsung, Bang Andi.
8: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
7: Iya.
8: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
8: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa
7: sudah
2: pisah? Iya, baik.
7: Baik.
2: Siap. Nanti.
7: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
7: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke. Okay. Bang yeah, Andi. Iya, yeah. Oh ini masih ada. Masih ada. Baik, syukur dofu.
7: Silakan
2: dofu Bang Andi. Baik, yeah. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
8: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, yeah, iya, yeah, selamat sore. Baik, Nova.
1: Iya, yeah, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
9: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
9: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
9: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia. Yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan pimpin lembaga adat. Mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak. Mohon izin mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
2: iya.
9: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
2: Ya, betul. Baik.
9: Mas untuk keasliannya. Jadi nanti penjualannya pengajinya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau begitu nanti enggak jalan batannya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z Mas. Mas, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
7: Tapi sebenarnya
2: saya koleksi barang
7: saya setuju itu. Betul dari pendapat siapa
2: Mas Subiono.
7: Jawa Timur. Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Buki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sahabat tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
6: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
7: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah, ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah, harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan, benar, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Ya. Gitu.
6: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul, Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
7: Iya.
6: Baik, Bu Nova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
7: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay, saya sebagai closing statement.
1: Baik, Ma, baik. Novi. Ya, Mbak Nova.
7: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
7: Tidak apa-apa, hanya baik, tiga I dan A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
7: Ya, sama-sama.
1: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
7: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Santara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Budaya Lampung. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perindustrian atau Kemenperina terus memperkuat perkembangan industri susu nasional. Upaya ini dilakukan melalui hilirisasi dan penguatan kemitraan dengan peternak. Langkah tersebut sejalan dengan peringatan Hari Susu Nusantara. Pemerintah ingin meningkatkan konsumsi susu dan daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita mengatakan susu memiliki peran penting dalam tahapan pangan. Susu yang mengandung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data World Population Review 2022, konsumsi susu Indonesia mencapai 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di sisi lain, kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu mencapai sekitar 5 juta ton per tahun. Sekitar 80% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor. Informasi selanjutnya, Polda Lampung mengungkap 75 kasus kejahatan jalanan dalam kurun 19 hari pelaksanaan operasi. Sebanyak 95 tersangka berhasil diamankan selama periode 13 hingga 31 Mei 2026. Kasus yang diungkap meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Pengungkapan tersebut juga disertai penyitaan ratusan barang bukti hasil tindak pidana. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf mengatakan keberhasilan itu menunjukkan komitmen menjaga keamanan masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi upaya menekan angka kriminalitas di bawah Provinsi Lampung. Selain melakukan patroli, petugas juga merespon cepat laporan masyarakat yang masuk. Langkah tersebut diikuti pengungkapan berbagai tindak pidana jalanan yang meresahkan masyarakat. Demikian Wahja pukul 14, Moloko Tungga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

88,5 FM Suara Budaya Lampau. Dan minum lagi masih bersama Julita di sore hari ini ya, di siang hari menjelang sore hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut Lampau dan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampau.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan minam lagi, pendidikan yang berkualitas ini tentu ya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu nih pemerintah tentu terus ya berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan di berbagai daerah agar kegiatan belajar mengajar ini dapat berlangsung dengan nyaman, aman dan juga efektif. Dan salah satu langkah yang tengah dipersiapkan ini adalah program revitalisasi sekolah di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk juga di Kalimantan Tengah, di mana Dinas Pendidikan atau Disdik Kalimantan Tengah ini menyatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen siap untuk merevitalisasi hampir 100 sekolah di provinsi itu pada tahun 2026. Kepala Disdik Kalteng Reza Prabowo ini mengatakan adapun hasil final terkait jumlah sekolah yang akan menerima revitalisasi kemungkinan mulai terlihat pada Juli 2026 setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Reza mengatakan Gubernur Kalteng Agustiara Sabian menyatakan kesiapan pemerintah provinsi dalam menyukseskan program pusat, termasuk menyinergikan dengan program pendidikan yang dimiliki daerah. Ia memaparkan saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang diusulkan serta menerima dalam program revitalisasi. Dan menurutnya program revitalisasi sekolah ini tersebar merata di berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Penentuan sekolah penerima revitalisasi dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan, kemudian dipadukan dengan platform pendidikan daerah bernama Pena Kalteng. Dan minamwagi itu tadi ya informasi di mana program revitalisasi sekolah yang direncanakan oleh Kemendikdasmen di Kalimantan Tengah. Dan juga tentu diharapkan ya dan dapat meningkatkan peningkatan kualitas lingkungan belajar bagi siswa dan juga tenaga pendidik, sekaligus juga ini bisa untuk mendukung pemerataan akses pendidikan yang lebih baik. Di mana dengan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan juga untuk proses pembelajaran ini dapat berlangsung lebih optimal sehingga mampu mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Program perhutanan sosial selama ini menjadi salah satu ya upaya pemerintah untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat sekaligus juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, selain aspek ekonomi dan konservasi, perlindungan terhadap para pekerja yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan ini juga menjadi perhatian penting. Dan untuk itu, pemerintah nih terus mendorong penguatan program perhutanan sosial yang terintegrasi dengan perlindungan dan juga kesejahteraan para pekerja. Dan informasinya yaitu Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni ini mendorong adanya integrasi antara perhutanan sosial dengan perlindungan pekerja yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Dan ia menjelaskan kebijakan perhutanan sosial ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, serta kualitas hidup masyarakat desa sekitar hutan. Dan menurut Menhut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat sekitar kawasan hutan tidak tertinggal dalam akses layanan dasar, termasuk juga layanan kesehatan. Dan selain perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin, Menhut juga menyampaikan bahwa kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS ini yang telah berkembang dan berhasil secara ekonomi akan didorong untuk naik kelas melalui pembentukan kelembagaan usaha yang lebih kuat. Dan lebih lanjut, penguatan kelembagaan usaha masyarakat perhutanan sosial ini menjadi penting agar kelompok masyarakat ini dapat mengelola potensi ekonomi hutan secara lebih produktif, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Dan minamuagi integrasi antara program perhutanan sosial dan juga perlindungan pekerja ini diharapkan mampu ya untuk menciptakan pengelolaan hutan yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi dan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, program perhutanan sosial ini dapat terus berkembang sebagai salah satu pilar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita menemani Mina Mogi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, kali selainnya akan ada Rindy Amalia yang akan menemani Mina Mogi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wah Ciapu ke-15 waktu Indonesia Barat. Selama 21 hari operasi Antitoba tahun 2026, Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai atau Sergai mengungkap 38 kasus dengan tersangka 58 orang. Uniknya, dalam pengungkapan itu, tersangka terang-terangan menjual sabu dengan kotak box bertulisan boleh utang tapi besok. Dalam konferensi pers dipimpin Wakapolres Sergai, Kompol SP Anak Ampun SH, Kasat Narkoba AKB Erickson David SHMH, dan Kasubag Humas AKP Beringin Jaya SHMH mengatakan dari 58 orang tersangka, terdapat satu perempuan dan tersangka didominasi dari Pantai Cermin Darurat Narkoba. Kasat Narkoba AKB Erickson David mengatakan peran para tetangga mulai dari bandar, kurir, serta pengguna untuk barang bukti dipasok dari luar daerah, yakni dari Percut, Saitua, Seli, Serdang. Informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Aceh Selatan menormalisasi saluran irigasi Gunung Pedung di Kecamatan Kluwet Utara yang mampu mengaliri area pesawahan mencapai 1.700 hektar di wilayah tersebut. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS di Aceh Selatan ini mengatakan normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Normalisasi meliputi pembersihan tumpukan sedimen pada aliran irigasi dilakukan menggunakan alat berat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Demikian Wahca pukul 15, Molokutung Radio Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak buangin dengan case unyini di papun jenganan kuti panas. Mudah-mudahan cuaca hari ini tidak membuat minak buangin juga ikut-ikutan panas gitu ya. Baik dalam menghadapi orang ataupun juga ketika menyelesaikan masalah, tentunya harus dalam keadaan kepala dingin gitu ya. Terus ketika menghadapi orang juga harus senyum gitu kan. Jangan ikut-ikutan panas ya. Cukup matahari hari ini aja yang panas. Pokoknya minak muaki jangan gitu ya. Ya udah minak muaki ketemu lagi sama Amalia di sore hari ini di edisi Prodangdut ya, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Amalia menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekarang untuk Minak Muahi yang ingin bergabung di acara Prodangdut, Amalia buka telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720988885 ya. Hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, Minak Muaki di Prodangdut. Sudah banyak yang mau masuk nih ya. Soalnya dari tadi udah bunyi aja gitu ya. Ya udah, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Panas nihan, Bang. Masya Allah. Oh. Jenuh pas lapah agamit kantor, Masya Allah panas nih, Masya Allah kidangki kadu kuku mit, tapi studio wih yos. Pak Yuki dah bang senang agak nangis lagi nesa apa di dija uat peristiwa silam uat gulali jama mati lampu
1: silam
0: peristiwa silam.
1: Peristiwa silam,
0: gulali atau mati lampu.
1: Peristiwa silam.
0: Peristiwa silam, payu kita.
1: Sudah bayar. Semoga sehat. Alhamdulillah. Di pos kedamaian. Bunda tambah Lampung Timur. Yang kesewaran. Putri Waputri Alim. Dari kesewaran. Pendi Jawa Selatan. Nordin di Pulau Sulawesi dan Tordu Sada Pusat Tani Dekan Kira Jawata Pasir Pusat Tani Mama Kuki Satu Otek Satu Atin Mada Meli Mada Meli Wai Tanang Dan Pak Wai Tanang Wai Terima Wai Tanang Wai Tanang Pak di
0: teman wakana ada. Oke, siap bang.
1: Makasih ya.
0: Iyo bang, jama-jama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya kadu gabung ya di 255112. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya. Apa kabar?
2: Halo?
0: Iya, halo, api kabar?
2: Alhamdulillah, demi Allah kabar ganteng.
0: Oh, Masya Allah, ya, Alhamdulillah ya.
2: Bu?
0: Iya.
2: Nikan Salendri bulannya enggak, Bu?
0: Nikan enggak bisa. Nikan, kita ini dangdutnya dangdut Indonesia.
2: Oh begitu ya Bu.
0: Kalau untuk dangdutnya dangdut daerah itu biasanya ada di Helauni pagi dan juga debi nanti di jam 17 gitu.
2: Oh jam 5 bolehnya Bu ya. Kalau itu siapa namanya?
0: Apalagi
2: Ida Layla jangan menangis mama ada nggak Bu?
0: Ida Layla yang apa tuh?
2: Jangan menangis mama.
0: Jangan menangis mama. Coba nanti dicari ya.
2: Kalau ada kabarin aku ya Bu ya.
0: Siap.
2: Tapi apa yang nggak ada di situ Bu?
0: Kenapa?
2: Di situ tuh apa yang nggak ada orang ibu ini Amalia aja ada.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Jangan menangis ya. Mama ya.
2: Iya Bu.
0: Oh.
2: Kalau bisa setelah peristiwa silam tolong diputar ya Bu ya.
0: Aduh, peristiwa silam ya jadi ya.
2: Sesudah peristiwa silam.
0: Oh, tak kira.
2: Sesudah peristiwa silam tolong diputar.
0: Oke, siap.
2: Iya. Iya.
0: Siap.
2: Kira-kira ada enggak Bu bayangannya?
0: Ada.
2: Eh, Ibu. Luar biasa
0: ada. Tenang aja.
2: Masuk.
0: Jangan menangis Mama. Oke.
2: Untuk Topan, untuk Om Nurdin, untuk Om Ramli, ada Om Airin, dan gak lupa juga untuk siapa namanya, untuk apa sih namanya, semua yang lagi dengerin aja lo, cepat selamat sore. Perlu sudah salam spesialnya buat Ibu Rina Malia. Terima kasih ya Bu ya, sudah menyediakan jangan menangis Mama ya Bu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita sambil dengerin, sambil minum kopi, sambil ya menangis-nangis sedikit lah karena ikut sama Mama hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang katanya makin ganteng. Masya Allah. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
0: Iya, selamat sore juga.
3: Siapa?
0: Amalia di sini.
3: Kak Amalia.
0: Sehat,
3: Kak?
0: Iya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Jamaah.
3: Request lagu, Kak.
0: Request lagu. Lagunya udah ada di sini.
3: Itu kalau itu kan suruh milih, kalau kita request lagi yang sudah disiapin bisa apa enggak Kak?
0: Iya dong.
3: Kalau ada ini, kalau boleh juga tolong puterin Joni Iskandar Kak.
0: Joni Iskandar adanya Dosa Kau Anggap Madu nih yang disiapin.
3: Oh, kalau ada mah jangan coba-coba.
0: Enggak ada, adanya Dosa Kau Anggap Madu yang masuk dalam playlistan.
3: Ya udah kalau gitu mah mati lampu aja Mbak.
0: Mati lampu aja, oke okay, ya, siap.
3: Mau jadi siluman masalahnya.
0: Waduh.
3: Iya.
0: Kenapa tuh?
3: Lagu ini gak salah lagi buat Bang Jomblo yang ada di tanggamu jaga ya. Lagu. Silakan kalau mau jadi siluman pas kesempatan kalau mau mati lampu.
0: Ini dengan siapa sih? Ini dengan Bang siapa sih ya?
3: Putra Jawa Kak.
0: Oh ya Allah, Putra Jawa.
3: Ya, kalau kata Bang ini, kalau di waktu mati lampu ya Kak, ya banyak siluman. Sudah kita aja Kak, terima kasih atas waktunya Kak ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum tabik Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Putra Jawa ya, yang juga udah telepon di 255112. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tabik.
0: Iya pun, Kang Apin ya, gimana kabarnya?
4: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Kabarnya emang gak asing lagi deh RR ya.
0: Kenapa?
4: Kalau suara saya emang gak asing lagi.
0: Iya. Hafal.
4: Di RR emang gak asing lagi suara Apin mah.
0: Apin Tea.
4: Apin Tea tuh. Alhamdulillah tuh. Kalau kelas halilan apal ku RR yang kurang mah. Anu gue lebih apal. Iya ngarana Mbak Amelia Jayadi. Sehat jasmani dan rohani. Panjang umur banyak rezeki. Dan selalu dilindungi ilahi robbi. Mudah-mudahan cepat naik haji ke tanah suci Mama.
0: Amin. Amin.
4: Sekarang duduk di kursi.
0: Iya.
4: Bukan di meja kan.
0: Iya dong, gak boleh dong. Pemali cenah kan.
4: Lagunya mah ikutan aja.
0: Oke.
4: Salah sedikit ya. Buat Mbak Amelia Jaya Desa selalu panjang umur.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan selalu tersayang sama orang yang tersinta.
0: Amin.
4: Sama bapaknya juga ya.
0: Iya.
4: Sama program besar Pro 1, Pro 2, SBL Kanan Jalan Pro 4 ya. Sama kepala RRI ya. Mudah-mudahan selalu sukses, lancar semuanya ya. karena sebentar lagi muasaran ya.
0: Iya.
4: Untuk semuanya aja yang biasa bikin salamin, membantu selalu panjang umur dan mudah-mudahan selalu sukses di akhirat.
0: Amin. Allahumma.
4: Yang biasa.
0: Oke.
4: Okay. Buat yang sana yang tersayang dan tercinta.
0: Asik.
4: Eva Adelia. Walaupun lewat darah yang penting bahagia.
0: Asik.
4: Biarkan aja orang ngomong apa.
0: Yang
4: penting. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita.
0: Asik.
4: Amin. Ya
0: amin. Allah. Amin.
4: Biarin amin. Aja biarin aja ya Mbak Amel ya.
0: Nggak
4: usah didengerin. Makasih ya Mbak Amel ya.
0: Iya.
4: Selalu. Selalu. Oh iya. Ya sama Emak sama Ayu semuanya di situ ya.
0: Terima kasih ya.
4: Oke. Lagunya ikutan. Mbak Amel ya, apin pamit.
0: Iya.
4: Sukses selalu ya. Perempat Suara Budaya Lampung. Kasih alam ketemu si Markum. Assalamualaikum. Tabikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Apin yang ada di Candipuro ya. Minak muari kayaknya sabaran dulu ya. Ditahan dulu gitu maksudnya kalau mau bergabung karena kita mau puterin dulu lagu-lagunya. Nanti setelah waktu jam 16 nanti Amalia kembali terima telepon lagi, baik itu di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 ya. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Pompat FM, suara budaya Lampung.
1: Warca jam 16.
2: Bina Muakif Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Lampung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Staf ahli Bupati Bidang Keuangan Lampung Selatan mengatakan program tersebut menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mengurangi beban biaya administrasi kendaraan. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Penerimaan pajak kendaraan akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Melalui program ini, masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak maupun yang belum melakukan balik nama kendaraan diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendatangi kantor Samsa terdekat sebelum masa program berakhir pada 31 Agustus 2026. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Simele menyambut kedatangan puluhan turis asing yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan di Samudra Hindia tersebut dengan tarian tradisional dan kalungan bunga. Wakil Bupati Simele mengatakan penyambutan sebanyak 50 wisatawan mancanegara dengan tarian tradisional tersebut untuk memberikan pengalaman menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Simele. Menurut Wakil Bupati, pengalaman menarik didapat wisatawan asing tersebut tentu membuat mereka merindukan kembali mengunjungi Kabupaten Simele. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simele mengatakan pihaknya menggencarkan promosi destinasi pariwisata Kabupaten Simele. Penyambutan wisatawan asing dan tarian tradisional dan pengalungan bunga oleh pemerintah daerah merupakan untuk kedua kalinya. Kedatangan rombongan turis mancanegara tersebut menjadi angin segar bagi sektor pariwisata sekaligus membuktikan potensi dan daya tarik wisata Kabupaten Simele semakin dikenal hingga ke kancah internasional. Demikian Wakca jam 16, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, ini agak kencengan.

0: dia eh mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade. Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung, wakak no tijang-tijang, anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuah di hulu tulung, bakak ni tijang-tijang, tuah di hulu tulung, api kida.
1: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai, akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, huni atau pelangi.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajib ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit gak sah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api sih. Apa itu yang minta ku nikulasi?
2: Med, nyak kilo tulung mat med.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin med, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jadi agak mepo. Uai sombong sekam kami mat.
1: Kira biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan opo kam siluni sih med. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
1: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok enggak kok kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kulatap. Maunya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawa uli somoh ku kering jantah sa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya nya semula mak gali lil mak halu mak kong da duit ni met. Kemo ki wad duit ko injang
1: ko da lagi. Aku gawe uai nawe. Ya kalau di kumak cahak ni uai ko. Aku
2: terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Baik, bina muarin naikkan jasa unyi ni depapun. Jangan kuti amalnya cukupkan nanti ijapai program Prodang Dut di edisi Debiakani Sinji, ya. Dan tentunya amalnya pagun ngancai bina muarin togo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan bina muarin tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung.

masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana alam, tepatnya di bantaran sungai dan wilayah perbukitan. Petugas dan relawan yang disiagakan diminta untuk mengimbau warga di sejumlah wilayah rawan seperti Kecamatan Mande, Karang Tengah, Cibeber, dan Campaka, serta sebagian besar wilayah selatan Cianjur untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyerukan agar menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai implementasi kelima sila pada Pancasila. Pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Wakil Bupati Batang mengatakan prinsip kerjasama dan saling membantu menjadi kunci utama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas nasional. Pemkab Batang menyerukan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong. Pemerintah Kabupaten Batang juga minta masyarakat di daerahnya agar mengimplementasikan kelima sila pada Pancasila dalam kehidupan sosial. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan panduan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian Wakca jam 17, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan.

daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, Amalia kali ini menemani Mina Muahi di Halauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara ya. Dan Mina Muahi tentunya di sore hari ini, Amalia terus menemani Mina Muahi barangkali yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju pulang ke rumah gitu ya, bertemu dengan anak, kemudian suami ataupun juga istri ataupun juga keluarga di rumah yang sudah setia menunggu kehadiran kita ya. Dan tentunya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, suara budaya Lampung.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya, kurang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk kumandang azan maghrib, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Langsung saja pendengar, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dek anca seunyini di papun jangan kuti pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

0: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.
1: Mendengar istilah batas candra sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas candra sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas candra sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Oh masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Ih, debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
4: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah, supaya gak banyak debu.
3: Oh, gitu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah.

0: Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Terima kasih Minak Muaki Bagun Ngeskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muaki, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur ini mendorong petani di wilayah setempat untuk mempercepat masa tanam setelah panen guna mengantisipasi puncak musim kemarau yang berpotensi kekeringan. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun mengatakan percepatan tanam menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko penurunan produksi hingga gagal panen akibat berkurangnya ketersediaan air di lahan pertanian. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Karena itu petani di Kota Madiun diminta memanfaatkan ketersediaan air yang masih cukup saat ini untuk memulai musim tanam lebih awal ya. Kemudian dalam melakukan masa tanam, Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian juga mendorong penggunaan pupuk organik serta mengembalikan jerami ke lahan setelah panen. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan cadangan air sehingga tanaman lebih tahan terhadap kondisi kering. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mengimbau para petani untuk menggunakan varietas padi yang lebih adaptif terhadap musim kemarau. Salah satunya yaitu varietas Impari 32 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi serta lebih tahan terhadap kekeringan dan juga sejumlah penyakit tanaman. Nah, Minak Muaki, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun terus berupaya mengoptimalkan produktivitas padi di lahan pertanian terbatas dalam rangka mendukung program nasional mewujudkan ketahanan pangan. Minak Muaki, informasi Sinji, jadi informasi terakhir Ham di Helauni Debihani sekaligus juga Amalia pamit undur diri anjak nengisan Minak Muaki seunyin nih. Terima kasih saya Hadu Setia Nihan Jama Propa FM dan Kanah Uat Nona Karisma saya ngancai Minak Muaki anjak pukul 12 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia Kimuni kerabat kerja saya butugas di Debihani Seji pamit undur diri. Amalia Kilumahapki Wata Koncap Cawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam siwa belas.
1: Mina Muaki, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan akan terus membudayakan penggunaan warisan tradisional atau wastra agar menjadi gaya hidup masyarakat sebagai upaya memperkuat pelestarian sekaligus pengembangan wastra daerah agar tetap relevan dengan perkembangan tren fashion masa kini. Wastra adalah identitas budaya yang menyimpan nilai seni, filosofi, dan kekayaan lokal yang luar biasa. Penguatan ekosistem wastra daerah juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan khususnya bagi perajin dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat terhadap busana berbasis wastra akan membuka peluang pasar yang lebih luas lagi bagi produk lokal seperti tenun, batik, dan songket khas daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan capaian para peserta sebagai motivasi untuk terus berinovasi dan memperluas pengenalan wastra Kalimantan Barat di berbagai kalangan. Dekranasda Kalimantan Barat berharap semangat pelestarian dan inovasi wastra daerah terus berkembang sehingga produk budaya Kalimantan Barat semakin dikenal luas dan mampu

hingga keindahan pegunungan yang menyejukkan mata. Daerah itu berpotensi sebagai destinasi wisata andalan. Bagi para wisatawan yang mau menyegarkan pikiran, desa wisata Lok Rukam merupakan tempat ideal untuk didatangi. Pasalnya, desa yang berlokasi di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh ini memiliki daya tarik tersendiri. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan mengatakan desa wisata Lok Rukam merupakan kawasan wisata kuliner yang ada di daerah tersebut. Selain menyediakan aneka kuliner khas Aceh Selatan, Lok Rukam juga menawarkan pemandangan yang indah dan eksotis. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Nasabah Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat ramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Pinihan dong kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Bangi ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi doh jawaban ini penasaran ya.
2: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Amo kok dah si? Ya lamun cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebeng lamun pagi-pagi si.
1: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
2: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
1: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne. Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
2: Ya Allah, ni ku badi ajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
1: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan gegoham api nah teteduhan yo.
2: Teteduhan tebak-tebakan kenalan.
1: Alah, lah terus api jawabane. Masigit akhir wa, hatok ni gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahi.
2: Manuk jago susi.
1: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan belak ni.
2: Oh, punya anakku seapi.
1: Allah, hati di teteduhan.
3: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

FM Minamori masih 88,5 FM dan bersama saya Penny Jadi yang akan menemani Anda hingga di pukul 23.54 menit nanti ya. Dan sebuah informasi saya sampaikan bahwasanya kelestarian ekosistem bawah laut di Pulau Pahawang terus mendapat perhatian melalui kegiatan transplantasi terumbu karang yang dilakukan di kawasan wisata Bahari setempat. Upaya ini diharapkan mampu menjalankan kesehatan ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Kita nikmati lagi lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Masyarakat Lampung Sebatin selalu menggunakan kain kebung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan, ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
2: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
3: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
1: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
4: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata panjat

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Oke, berita itu hoax kan?
4: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba ngidat, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang mana lagi dikit?
4: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Anah, jadi lewat saya ini.
5: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.
6: Waktu jam 20.
7: Mina Muari, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung mulai membahas peluang penerbitan obligasi daerah dan suku, maksud kami sukuk daerah, sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan strategis yang digelar di kantor OJK Provinsi Lampung pada Rabu 3 Juni 2026. Kepala OJK Provinsi Lampung Oto Pitriadi dan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan memimpin pembahasan yang berfokus pada pemanfaatan

Beralih ke wanita selanjutnya, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mencatat inflasi bulan Mei 2026 sebesar 0,82%. Kenaikan harga terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang terbesar inflasi. Kelompok makanan minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,56% dari andil 0,53% terhadap inflasi umum. Selain itu, kelompok transportasi dan kelompok perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga juga turut menyumbang kenaikan harga. Demikian wacana. Pukul 20 kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya. Dan Minak Muari, selanjutnya kita akan mengikuti Sandiwara Radio dan nantinya juga akan dilanjutkan oleh acara Gending Jawa Timuran yang akan dipimpin oleh Cak Toto.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bey, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyuh. Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iyuh.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat di air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, di pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandoen ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmon toh. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kok ini macam setua saja jadi kok lupa.
0: Iyo,
1: ya
0: saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua po tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torong datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torong dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Nabdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Nabdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Nabdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, tom punya kalinap dor ini ikan tak pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini betul-betul bagi peruntungan sekali, bisa.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti kan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, orang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Orang mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
0: Aduh.
1: Terus
0: sudah.
1: Dorang tidak pikir kah? Ini dorang anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang tidak pikir kah?
2: Jadi begitu kakak.
0: Yo.
2: Kalinap dori di biak barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat sopan dorang
0: Iyo.
2: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
3: Itu lagi adek. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu
2: lagi.
3: Sampai ikan semua habis adek. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi adek.
2: Yo kakak.
3: Iyo.
2: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
3: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Mansar?
0: Ya.
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
0: Ah, iyo kak Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang ke kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
0: Iya.
1: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
0: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
1: Iyo.
0: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iyo, cepat, ku kumpul.
0: Mansar?
1: Iyo.
0: Orang juga harus berdoa. Supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iya.
1: Tapi, terus punya warga, tong saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
0: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Iyo.
1: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
0: Mansar, mari. Orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Orang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, adik, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi adik. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini adik, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah terus adik, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut adik.
1: Bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: goodbye, Bintang. Sedikit lagi, Bintang. Oh, sabar. Sedikit lagi. Bintang sampai di atas gunung Sombunan sini. Bintang, cepat. Sedikit lagi. Bintang sampai di atas gunung sini.
1: Terima kasih Tuhan. Akhirnya terlalu selamat daripada dosanya.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak ada cerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana ada cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga teratau Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Ya.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tunda ke sana lagi. Ini sore, jadi mari kita tunda pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo
1: sudah, mari
0: ayo,
1: toran jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekundar dulu sekundar pembanggian malih kena jero kending-kending Jawa Timuran perempat ada di Bandar Lampung. Tindak menikah tindak pemanam kemes Suryo 3 Juni kalewu 6 likur kulo ingkang ayah jajibahan Toto Armala kapan dari sejajare onten studio onten pemancar saya dengan Nuswantoro ngaturakan sekundar dulu sekundar kita. Sedherenge panjenengan manunggal wonten perempat arah di Bandar Lampung siap-siap kemawon nggih. Tulis remin 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali nggih. 07 kali setunggal kali kangsal-kangsal setunggal-setunggal kali. Sedherenge panjenengan manunggal monggo dipun widhangetaken lumiyin kening pambuka jula-juli.

0: Dan jadi mudah kita ke di Jawa Timuran perempat air Bandar Lampung. Eh, ini kau pembuka dari Jawa Kedik-kedik Jawa Timuran. Ini kau Jula Juli. Monggo kang Pati Panungka Sekundalu ada di Sekundalu. Halo, halo Sekundalu.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun cara to.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, ya apa kabar? Alhamdulillah sehat.
1: Ya, sehat alhamdulillah. Cuacane pi udan ora?
0: Oh, kak. Terang.
1: Kan dis hujan lho. Sampai aku tekan karena yo. Sampai saya ikut meren.
0: Oh, nanti ku.
1: Iya, di RW kan dis hujan.
0: Oh, ndak. Alhamdulillah ndek ini terang.
1: Panas
0: ini gerah ya. Nah, iya mulai ku udane, udane panane merono. Muga-muga enggak aku pas mulih pas terang.
1: Iya ya. Heeh. Oke, kita gune, Cak.
0: Jadi apa sih?
1: Iku wae, Cak, apa sing Kailo Kerajaan Banyuwangi.
0: Kerajaan Banyuwangi. Ya.
1: Iya, iso ya.
0: Iso, kaya sapa?
1: Kai na yo ni wai kandis yo.
0: Mm-hmm.
1: Sehat selalu para keluarga ni saya lan sepakat telu yo.
0: Mm-hmm.
1: Kanggo Pak Jemiran ning gedung air. Terus kanggo Mbak Eni ning Kemiling, Sugenggalu.
0: Mm-hmm.
1: Kanggo Kang Paime ning Kedaton Wolu.
0: Mm-hmm.
1: Kanggo Pak Joko Purnomo, Sugenggalu.
0: Mm-hmm.
1: Kanggo Pak Suradi ning Sindang Anom. Kayane kalau panas banget tawone ora ono kene, Cak.
0: Enggak mau tambah akeh, Man.
1: Nah, wis semrembang. Karo Cak Sukaji jimbat Serong, Dalu, anggo Pak Amin yang panjang. Wis karena kan mau dipotong sandiwara radio jadi bagi-bagi wedale.
0: Ah, iya itu.
1: Oh, iya mawon wae tapi lebih ora tak wiji-wiji yo, Cak yo. Spesiale kanggo Cak Toto sekeluarga sehat selalu ya, Cak.
0: Matur suwun.
1: Enak di botok.
0: Cakep.
1: Ning RRI ono Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Nang balik papa nadol duren Mas Topan ancen e keren. Ye, Sugenggalu ada ni. Halo, Sugenggalu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Toto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni.
2: Iya, Cak, kabar ya, Cak.
0: Alhamdulillah sehat. Dengar lah niki somlebu.
2: Iya, Cak. Lagune miluan wek papan ya, Cak.
0: Salame ge sapa?
2: Salame kanggo dolanan Kang Linci Mas Jemira. Mas Esek Mas Lasimon, Mas Suradi Sugenggalu, Pak Joko Purnomo, Pak Dekati Mas Sugenggalu.

0: Cak.
1: Iya.
0: Anggota Toto semoga sehat selalu ya, Cak.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ending nggih, teng kemiling nggih, mugi-mugi tansah sehat sedaya wonten kemiling nggih. Sekendalu arep.
2: Sekendalu
1: saking pundi?
2: Saking Satu Mulya.
1: Pak Sabar.
2: Sejel Pak Iyo, Cak Toto.
1: Alhamdulillah iso mlebu to akhirnya. Wes. Aduh. Sehat Pak Iyo?
2: Alhamdulillah sehat Cak Toto.
1: Ya apa bengkel deh. Tambah rame ya.
2: Alhamdulillah.
1: Aku lewat kono terus tutup sih. Andalane sepedaku rodok rewel iki.
2: Enjing Pak Cak Toto.
1: Iya, singko kapan-kapan engko tak. Anggere pro no tutupan terus. Waduh ya apa iki.
2: Selendang sutra kuning ya Cak Toto.
1: Dalam?
2: Selendang sutra kuning.
1: Iso.
2: Heeh. Salam-salam ya sedaya mawon lah ya Cak Toto. Oke,
1: ini patutnya
2: sangat
1: drop nih. Iya, sepenting sehat ya.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iyo nggih wonten Blok Songo Jati Mulya mugi-mugi tansah sehat ya. Tambah laris ini bengkel nggih. Monggo dipun widhangetaken temen nggih, gerajakan.

0: Pasangan dan kosan Gatot Subroto dan berikut rupawan pendelambung menjenengan wita ketakuan gending-gending Jawa Timur antasi kalian totong rencangi panjenengan setoyo nge segendal lu dan cakut wasito bapak bang Joko nge dan kampung baru tapi sama nih kota sih dorapat nih segendal lu arat nih
1: Sugeng dalu
0: saking pundi
1: saking ratu langit
0: Pak Tukijo
1: sane
0: ratu Pak Jasmine
1: adik sepupu
0: ayo dan apa dipikir-pikir kok Pak Tukijo pindah neng ratu langit lho ya apa
1: wah pun jangkuk lho
0: ya sehat Pak
1: Kasmin comeback malik
0: iya
1: selo senek tak niki tapi sepung nenggani niki memai sakit
0: iya
1: sakit pun bebas sakit mirang ke radio
0: iya sakit dapat melipur
1: satu lagi ripon
0: satu lagi sakit
1: tase lugos
0: satu lagi sing nano ya seneng turu lemu gino
1: salam deh
0: ya
1: kator niki ingkang tepir ya tak suka aji kali wonten sugeng dalu wonten Pak Tukijo selamat kawin Pak Sumiran sugeng dalu wonten Pak Dekatiman wonten Pak Tito kembaran kula ugi niki Pak
0: Tino Pak Joko
1: Purnomo sugeng dalu wonten Mas Dian Palas Jumiatun tangi sugeng dalu wonten Malista niki ta anu nasar niku lho
0: cak peno Mbak Sri
1: nggih sugeng dalu wonten Mbak Rin
0: Darin
1: Pak Paimen
0: nggih
1: sugeng dalu wong iki katur sedaya wong mboten niki Mas niki Pak Rialim niku Perumnas niku.
0: Anu, Pak Margono.
1: Margono.
0: Nggih, sore wayahe Halim kathah sing mireng niku niku.
1: Mas Siswanto. Dalu.
0: Nggih.
1: Wonten njen kula nggih, niki Pak Aji Pandi Ratu Langi.
0: Nggih.
1: Pak Saeun nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Iye katur sedaya kemawon.
0: Kemawon nggih.
1: Mangke
0: wingi ngene ndak niku. Nggih.
1: Matur ta. Nama kesuwen kan.
0: Nggih.
1: Ya. Ala. Niku pun jenengan.
0: Nggih.
1: Jenengan.
0: Pripun?
1: Cak.
0: Tata.
1: Cak Tata.
0: Alah, lah. Wis lali lho ya apa sih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jasmine saking apa? Suwene wingi wis gak iso siaran pola ya apa sibuk bakar sate. Ya sekendal ya tadi. Duh, dipanambali maneh lho. Ya apa sih dibuka no gak lebu malah ya. Nggih monggo dipun lebu tak lebokno iki sekendal RI.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Catoto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Jarwo. Kabare sehat, Mbah Jarwo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sajane kakean daging iki.
2: Ora. Oh itu kan aku ngumbah cerita nih Ayo kumbahannya orang kering dompet yang kering
0: Duh Lah apa dikering no Lah gerih ikan asinnya dikering no gak apa
2: Ini dompetnya dipindah Ini ngomor dana duitnya
0: Oh iya Lek ngono nah Ya sekali-kali transfer ini ya kena
2: ditransfer.
0: Ya, nanti lebih banyak dana kan bisa ditransfer ini.
2: Bisa.
0: Karena ini dompet mana gak kena ditransfer.
2: Iya, makanya kok cek lagi.
0: Iya. Salami, gitu.
2: Selendang sutra kuning.
0: Mel Pak Iyo ya.
2: Oh iya.
0: Pak Iyo.
2: Iya. Salam-salam mau, ada mana sob sopo?
0: Oh iki Pak Jasmine lu.
2: Oh suarane apa storing jadi kurang jelas.
0: Oh mau. Iya, anu saking senenge mlebu dah mana lali kalau jenengku ya apa
2: Pak Jasmine siap lah ya. Amin kedatangan wulu. Di apa film Cemiran. Nanti Cemiran gedung air.
0: Pak Cemiran. Cik, cik repot lagi bakar sate.
2: Waduh, ente daging ya. Iya, kanggo mau eni nih kemiling ya. Topan babang tampan nih sugeng dalu. Ini telan naik ganti. Terus kabel wae lapekel.
0: Kabel ayo.
2: Ya sehat selalu ya Toto ya.
0: Iya, Mas Jarwo.
2: Assalamualaikum Tabipo.
0: Waalaikumsalam ya pun Mas Jarwo ngenteng Pekalongan. Monggo dipun midhangetaken Selendang Sutra Kuning.

Nino dan Waikande Sekendalu dan Pendakung Tinggi dan Tanjung Bintang. Tak senang dayang, tengah diluih. Untuk pengsewu.

0: Tendang sutra kuning dadi tombo. Muga-muga dadi tombo ini polos dulur-dulur sing lagi ngrungokno Jawa Timuran nggih. Tasikane tentang rencangi panjenengan sedaya ingkang badhe manunggal. Monggo sugeng dalu ini.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Paimin, kabare?
1: Alhamdulillah sehat niki Cak Toto.
0: Oh, sehat
1: alhamdulillah. Keluarganipun Cak Toto sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat Pak Paimin. Jawa mboten mriku.
1: Iki gremes niki
0: pun niki Cak Toto. Nggih, nggih, mriki terang.
1: Pak Homan.
0: Terang.
1: Jawa nggih.
0: Terang, terang.
1: Oh, nggih, sak keluargane Cak Toto sehat nggih.
0: Nggih, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
1: Niki woro-woro ajeng yung sekar niki.
0: Napa?
1: Nah, anu niku sawung letak niku.
0: Oh, kamu niku. Gondoryo sawung letak.
1: Nggih. Gondoryo sawung letak.
0: Nggih, bungkus.
1: Kirim-kirim anu niki, kali papan kota Karang pun lebetan dereng.
0: Sampun bedah segoro
1: malan. Tukang dalu. Pak Mas Topan Kota Karang Martulun Cenggolane.
0: Yeah.
1: Pak Jumiran Gedong R nggih tukang dalu.
0: Nggih. Yeah.
1: Mlebetan Cak Toto.
0: Sinten?
1: Pak Jumiran.
0: Oh, mlebet kamar.
1: Oh, nggih. Kali Mbah Rin, Mbah Jarwo, mau nggih Martulun Cenggolane.
0: Nggih. Yeah.
1: Keturing nggih Cak Toto nggih.
0: Ah, volumene dicirino.
1: Oke. Iki kangge Pak Katiman Sugeng Dalu. Angge Pak SBU Banjar
0: Jaya
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Pak Jasmin Ratulangi nggih Sugeng Dalu. Kangge Pak Joko Purnomo nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih, kemiling.
1: Pak Suradi Sindang Anom nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Kangge Kang Teguh Kedaton Wolu, Kang Merat Kedaton Soho nggih Sugeng Dalu. Tambeng Ladange Kedaton Wolu nggih Sugeng Dalu. Bapak Atemin, Bapak Diman, Kang Gatot Aliasar Bini Kedaton Wolu nggih Sugeng Dalu. Kali Ibu Pre, kali Ibu Supi, Kang Tukanegara Kedaton Wolu, kali Mas Sidar, kali Mbak Mutia nggih Sugeng Dalu. Kangge Bunda Darmi Sakura makin nek mboten di senggol makin kula sepentungi teng Pring Sewu. Nggih. Rawane wonten Pring Sewu.
0: Oh.
1: Ya bae kirangan Pring Sewune pundi?
0: Oh.
1: Nek daerah Rorjo menika.
0: Mburi pasar niku Mbak Darmi.
1: Oh nggih, mburi pasar nggih.
0: Nggih.
1: Eh, sepurane niki Bunda Darmi Sakura. Ale Bunda Pundi Tanjung Bintang Bunda Kuti mboten saged mboten mireng kula teng RRI niku.
0: Nggih.
1: Nggih, kangge Pak Gila jembatan kembar nggih Sugeng Dalu Pring Sewu.
0: Nggih.
1: Nggih, kali Pak Oka teng Bandar Jaya nggih Sugeng Dalu. Kangge Kakang kula Margono, Margiki, Martono, Mariati nggih Sugeng Dalu Martonae.
0: Nggih.
1: Nggih Sugeng Dalu. Kangge Pak Arifin teng Kemiling kali putrine pun Mega kali Mbak Yati iki sering mirengke Cak Toto kali Pak Paimin iki.
0: Nggih, jenengan. Jenengan Mega. Niku,
1: Cak Toto nggih.
0: Nggih, Pak Paimin.
1: Nggih, gulali sukaning bathok.
0: Cakep.
1: Ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
1: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam nang Pasar Tamin kula anduren Pak Paimin ancene keren. Wes. Nggih matur nuwun Pak Paimin nggih. Monggo dipun midhangetaken tumin nika setu legi niki jarane Pak Jasmine. Pak Jasmine setu legi tapi saderenge

0: Menjadikan widang-widang menggeriling jam temuran perempat bandar lambung tasik kalian totok nejangi panjenengan sedaya ingat pada manunggal monggo sekundalu adari
1: sukun kali asalan pecah.
0: Waalaikumsalam Pak Jumiran, mari dirasani,
1: mari dirasani untuk penyungan
0: ya Pak. Enak tenan istan
1: ayam ayam bakar
0: wadah tak kira bakar sate ngono lho.
1: Wis
0: ngene nek ta. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Aku sih bakal dengar iki, Cak.
0: Napa kira-kira wi ya mbok menawa wonten waktu necik ya gak apa-apa.
1: Pupus gedang ya,
0: Cak. Pupus gedang nggih. Nggih.
1: Sing bocat kono sapa, Mas?
0: Mas Topan.
1: Topan anak-anakne ndek ning WA ya.
0: Boten teng anu.
1: Belilah.
0: Teng nggih.
1: Gendale anak-anakne Topan ya ketang-ketang
0: lali. Nggih.
1: Dulur itu aku tuh
0: gak? Sampun, nomor loro.
1: Nomor loro mbak ini kemiling
0: ya. Iya.
1: Terus untuk kenalan Pak Herwito.
0: Iya.
1: Pak Basuki sampai terus masih dong air tak nyampe sih kita.
0: Iya, Pak Basuki.
1: Kebunyi neng anu tak toto
0: ya. Ah, iya.
1: Karena neng Pak Dasmi yang jalan sama Raja ke Mata Dua.
0: Iya.
1: Pak Parnoto, Pak Dasmi Pak Moe, Pak Dasmi Ratu Langit, Tindalu. Kang Latimon, Kang Solih, terus tak menombak dia Sendalu.
0: Yeah.
1: Oh, anak dari Mesa Kuraya Sendalu. Pendawi ini Kang Kuraya nampu tak?
0: Ah, terang.
1: Pendawi Kang Kuraya Sendalu.
0: Yeah.
1: Mbak Bina.
0: Yeah.
1: Mbak Bina yo.
0: Dari
1: Mesa Kuraya. Untuk Pak Tiran.
0: Yeah.
1: Tak benar doyo tak?
0: Tak benar doyo, ye.
1: Pak Wakino Koto.
0: Wakino.
1: Mama kembar,
0: menanang
1: Pak Tiran yang sendalu, Pak Surati Mbak Rin, Mbak Jarlo, Pak Mario sendalu,
0: Pak Sukaci ya,
1: tapi ngitung-ngitung lah gitu,
0: ngitung bati,
1: ngitung bati ya,
0: sendalu
1: yang udah kayak bati ini tak dapat
0: yang lain, muka-muka ini,
1: dan Bapak Kembar, Pak Ismail Yadi, dan Pak Amin Panjang ya, sendalu ya,
0: Pak Imen itu
1: sebut
0: apa, Cak? Sampun. Ya, lu yang nganu, terus gitu. Oh, nganu, gondorio. Pak Anu itu pergi, Pak Jasmin, mau.
1: Oh, iya. Dan Pak Imen, Pak Imen, ya.
0: Iya,
1: Pak Amin Panjang.
0: Pak Amin.
1: Pak Partir Manto, lalu. Terus KPW, Cak. Iya. Bundatin,
0: Cak. Iya,
1: Bundatin.
0: Lampung
1: Timur,
0: Pak Wawon,
1: lalu. Iya. Pak EBU, Pak Bias Mario, Pak Rasmeng, Menteri KPW, Cak.
0: Iya.
1: Kalau Pak Murita, Mas Ali, Mungkin Jelati Tani Kesehatan.
0: Iya.
1: Seperti kali kami Cak Toto.
0: Matur Sun.
1: Mari Cak Toto, selalu sehat.
0: Amin.
1: Pak Jemuri merah di menentu
0: kesenangan. Amin.
1: Iya. Sudah. Malawai tak tunggu ya, Cak, ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemiran, ini gedung air, guys. Sekundang lihat tadi.

0: Sugeng dalu, Cak.
1: Sugeng dalu. Ya apa kabar e?
0: Kabare yo apik-apik ae, Cak. Lah kabar bali e?
1: Alhamdulillah bali. Apik-apik. Mbak Tino nggih? Mbak Tino.
0: Iya,
1: Cak. Iya. Mbak Bodo karo Jasmine soalnya itu.
0: Iya. Pak Joko Purnomo
1: mbak. Iya, Pak Joko Purnomo nggih. Nggih, monggo salam katur sinten.
0: Iki keseraman gendeng ya, Cak.
1: Nggih, nggih, ana menawa dan apa waktune lek kirane mboten dawa-dawa mengke kan waktu nggung nyetel gending ini kan tasik kata, tapi lek kak apa napa kata sing mlebetan nggih mengke rada kesitan ngono.
0: Ya
1: lek
0: iki enak
1: wektune
0: ya
1: aja gelo, Cak. Aja gelo. Wi aja gelo lho, aja gelo maneh.
0: Yo,
1: gak
0: apa-apa,
1: Cak. Nggih, gak apa-apa, nggih.
0: Men cekak yo salame kanggo kuwabeh
1: ya, Cak. Nggih, nggih.
0: Tak tumu sito-sito gak kesuwen.
1: Nah,
0: motor
1: gendeng. Nah, nggih, lara.
0: Wis ngono ae, Cak.
1: Nggih.
0: Matur nuwun aku wektune, tak ketemu menah arek Cak Toko.
1: Nggih, Mbah Dino.
0: Aku tak mudhun.
1: Monggo.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun, Mbah Dino nggih wonten Bukit Raya Lampung Timur. Sugeng dalu arek iki. Sekendalu, halo, halo Sekendalu, ada tadi.
2: Sekendalu,
1: Sekendalu, tanya Budi.
2: Mas Abdullah Baradatu.
1: Mas
2: Abdullah.
1: Oh Abdullah Baradatu.
2: Iya.
1: Waduh sehat.
2: Alhamdulillah wilu, cerita kondur ekon peripon.
1: Alhamdulillah sehat. Oh, wis tahu melebuan tadi gue yo.
2: Iya bisa.
1: Oh, sampai
2: akhir
1: kae. Heeh, mulan iki wis matur suwun sampean iso mlebuan iki.
2: Siap. Isor
1: request ora. Apa ya kan menawa ana waktu nih, sampean sepenting salame aja dawa-dawa kok ya men.
2: Ora salam ora request
1: kae. Ah, ya apa?
2: Selendang biru.
1: Selendang biru. Nggih, nggih, nggih.
2: Apa basi tak sithik iki bisa napa sapa ora patek dong.
1: Iya, selendang biru Dani Army lah iku. Eruh lah sampean.
2: Eh?
1: Eruh.
2: Ya eruh lah, wong mati kenalan kok dhewe mimpi.
1: Iya. Iso anae sampean iku.
2: Iya, iya lah. Urip ning donya iki kudune seneng lho, Kang.
1: Nah, iku yo yo.
2: Ya iya.
1: Heeh. Asih gak duwe duit, asih gak duwe duit sementing seneng lak ngono sih.
2: Ya iya, nek mikir kancane kok awak dhewe kok gak duwe duit mate, Kang.
1: Iya iya iya iya iya iya.
2: Wis kok gak cekap sampean motor mohon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdullah Kiteng Baradatu. Nggih, Mbak Sisi teng Palembang sing dalu, Mbak Sisi. Monggo dipun widhangaken rumiyin ing Gondorio Sawung Gletak.

Lanjut dengan kita keting-keting Jawa Timuran Pro 4 dari Bandar Lampung. Kemudian wow ojo gelo ya. Jaluk ane sopo mau ya Mbah Tino. Pripun Mbah Tino, mugi-mugi saged damel jampine saya panjenengan nggih. Monggo dipun mitangetaken iki Pak Abdullah. Yo apa iki? Selendang biru.

Untuk negeri Jawa Timur dan Pulau Bandar Lampung, ya, Sarip Tambak Oso yang kang sepuh dipun dipindahkan dan sesarengan, ya, jalannya Pak Joko, ya, wonten Pak Joko Asmoro, wonten Pakis Saji Malang, ya, mungkin tansah sehat, nih, kang sepuh midang ngetaken, oh, jadi nggak nongso Malang, ya, rupanya, ya, cuma turun, Pak Joko informasi, nih, monggo dipun midang ngetaken, gerimis alus, ya.

Sahabat budaya perumpat dari Bandar Lampung ingkang kloto istani katus minuta sampun cekap milos mantun rumin adicara gending-gending Jawa Timuran perumpat dari Bandar Lampung mbok bilih wonten atur ingkang kirang prayogi utawi gending-gending dereng dipun minangkani kloto tok nyuwun agung ing pangapunten dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken perumpat RRI Bandar Lampung joyo joyo wijayanti mugi kali sambi kolo lan tansah joyo ing dirgantara nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

metune semua gambar. Angin-angin layang ono ojo kadek medoti bolang. Pikire pusing kena opo tak takoni cari kepimbang yupai ma. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Aduh, embo yo apa kene suara katane embo. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidik. Dadi soal dadi sak kantor ya. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan gua muga aku diceluk bal-bal. Arek-are gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Panjene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lalek liyane sepi, padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngopo-ngopo.
1: Oh iya. Aduh kepeduk bos ya.
0: Tapi bos ora ndak bocor saya. Sale utane terus iki.
1: Lah wis saben apa ya? Wong lek ana rame nek sepi ta?
2: Iya, ya ana ndang ana ketiga.
0: Lah ya engko rame terus kono ana sip sapari ya Soro. Iku sembarang ditangani lek.
2: Oh iya, tak ketinggalan jek
0: iki. Iya, wingi mbok ana jalan tidar kono lha. Prat-prit.
2: Ayo kita ikut rapet, ada motor diliwat itu karpi.
0: Iya.
2: Aku keliru lah bener ini tangan ini. Iya. Akhirnya mari kita pri tak tangan ini.
0: Tapi dia tugas ini.
2: Iya tugas lah.
0: Ngabdi, dia ngabdi. Ya?
2: Iya.
0: Uang gula, no kampung ya kudu ngabdi nang kampung.
2: Iya, no.
0: Lah no organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
2: Iya, ya no organisasi ya cok lali panjeri.
0: Kan nilai sundung tegoy panjer-panjer ya. Gak payah dipotong sing tari ya po. Tapi gak apa-apa cak,
2: ya apa. Pokoknya temen.
0: Iya,
2: dia aku tahu bucu sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya, bakal ditemu.
2: Nah, makane
0: ini gak ketemu ya nyingkring.
2: Ya apa biar apa sekarang? Waduh, ya dalam penggawean lawas aku. Dodolan nanti gak dhewe aku bangun. Dhewe aku.
0: Saiki wis gak noni lah.
2: Enggak ah, kono ada wong
0: iki. Nadane Mas Opo.
2: Rebab. Rebab ya.
0: Saya ini gak kejutan, lagi rebab biasa, ngono wong gak heran.
2: Gak heran.
0: Rebab kira dulu telung meter.
2: Ya kudu kuwur napa iki kae?
0: Gak apa, engko sing nabu wong loro. Sing gosok wong loro. Kayak wong geraji ngono lho.
2: Ah ulin lah kayak lawang kecepit iki lho.
0: Kon rebab
2: ya
0: wis mayatno dagangane kancamu. Saking lah gak ngomong sapa ngono lah ya.
2: Aja kondo. Kondo kudu rebab. Aku rubah. Aku ngono bali teko ya gak tuku kancane. Gawane dise ya gak bali. Gawane dise gak bali. Tak gayasan oma. Gampang tak duwe.
0: Iku ngono kanca sisi kok dituduno tok ono. Dituduno tok ngono.
2: Iya dituduno. Aku ro. Apa ngene?
0: Apa ya?
2: Kendang kiri. Kendang kiri dituduno tok.
0: Lho, yen ono dagang-dagangan.
2: Iya. Iya. Aku nyambut gawe dagang-dagangan
0: to. Sing ngono ya.
2: Heeh. Lho, tanggane apa nanggone desa ya rugi bubur-buburan ae are aku.
0: Lho, dodol apa bubur-buburan?
2: Lho, bubur-buburan geger.
0: Lho, desa.
2: Geger wete kos.
0: Lah apa?
2: Lah ya apa lho, Pak Pari kae jane ngeni wis dipangani tikus ae rene. Tapi nandur apa sing iso dijujur.
0: So, ya diakal aja gak kena wereng.
2: Iya.
0: Aja nandur pari. Mari pari pangan tikus. Mari nopo nandur
2: apa?
0: Walang. Yo. Walang ditandur, wereng metu gak mangan, gak mangan tarung.
2: Iya.
0: Dadi tanduran karo wong tarung. Dadi padha gak mangan.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
3: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minabuari, Nekan Casun ini kembali lagi bersama saya Pirin Riyadi yang akan menemani Anda. Dan setelah tadi kita ditemani oleh Cak Toto dalam Gending Jawa Timuran, kini kembali lagi ke acara Halona di Bingyakan nih. Dan kita akan kembali di seperti biasa menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita mulai dari Tani Ngajong Kuruk.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Nina Muaki, Talobala merupakan kelompok alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpak untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Pinglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pertumbuhan transportasi. Rumah tangga, pembakaran sampah, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
2: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Aku gak suka. Stop bullying. Ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Api-api mone hingga nyemai dino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung nih midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Api gue ini yuk, mula hak senemun mi midija. Agak pinan, Medi, agak dipan ku men.
2: Sinya agak milamban mo sinya ngusung anak kajong ko si. Dikeni muat sinya agak takut dilamban mo pe si. Nyak kabai, wak berita-berita hane, wak gempa megatras, nyak kabai si.
1: Ya Allah, uli ni ku nengis berita, wat kuku na, yo. Laju ni ku unyin-unyin keluarga mudu usung mudija. Cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ku?
2: Oh si, dikenikan si, ni agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si, ni dikeni yo si.
1: Medi, penyin

0: tapi kita ndang berlebihan kegokan nola. Hadu baca, mulang. Hadu kana mone, kana mana gepang kisah untuk jadi ija midi ija kana ku tampung kuti. Mulang. Nga babila ku bias ku gawo. Hagan upang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku. Belawai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan.

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Iya, Minam Wadi masih di 88,5 FM dan masih bersama Peri Nuryadi.
1: Mengenal
0: yang selalu setia menemani Anda hingga pukul 23.
1: Cepak apui mak tutung.
0: 54 nanti.
1: Cepak wai mak baso. Cepak apui mak tutung. Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam, ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.

El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur.

Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: dong kita jawabin ya. Lagi aneh-aneh dia main nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini mau pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi dong jawabannya ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jendok kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amok kok dah si? Ya lamun cek emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi ketayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyanyi pusing. Nyak emang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksudnya na api maknanya.
1: Ya Allah, ni kuma diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan ke gokam api, lah teteduhan yo.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yo. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keseduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Keji do sakit nih tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan, meponya juga tenggalan. Wah, rekang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi nih susi nah. Yang sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
2: Nah. Apa mau nih bapak-bapak lo yang tancap? Seti bapak-bapak di ku tak awi kena. Ya Allah, kadu kelakun tangga ku hino dayo. Sedung kakang ko pepohan nih di kuta kuno. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lena kuta besi ketuk kuta awi, laju kelayamu ngekang ke pepohan, mending pepohan mesti dikekang ke sana. Ya Allah, bahak dandan di lom mesti kekang ku dihadok. Medi!
3: Allah, api-api lah susi, gak akan dimeka meki, gak wih mau nalawin pusing ya wih.
2: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai di kekang kok di kutaku.
3: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi, kan mau ada kekangan di sana.
2: Iya masalah nih kan, ini kan di tengah basi di depan lu Med. Si di kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomu. Lium lah Med.
3: Pusing nih hando niku nyesa pusingnya ih.
2: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku diisang ki pekakas di lom. Masa sempak gak di luar, dikekang ku diisang meliom li aku pok, ini Natalium.
3: Ayy, midom.
2: Aduh, nah, apkit ke pepohan mudah dikekang ku diisang lah, manyah.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Hey Ra, kamu udah dengar berita belum?
2: Hah? Berita apaan?
1: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
2: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kidah, Nak.
1: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah kue sekubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa,
1: tepo sliro,
0: artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

Minak muari indai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kanca suunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Nama Ginda Kanjasun ini dipapun jenengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Lengarko siaran sepanjang hari Sinji, Kamis 6 Juni 2026. Anja Studio Sikam, saya bertugas mengucapkan selamat mengedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamuagi dan Julita. Hari ini akan menemani aktivitas Minamuagi semua dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga nih pagi ini tentu membawa semangat, kesehatan juga keberkahan ya untuk kita semua. Dan mengawali kebersamaan kita di hari ini di pukul 5, nantikan kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Dan kesempatan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi yaitu mengusung tema tentang Ridho, dimana sebuah tema ya yang mengajak kita untuk memahami dan juga menumbuhkan sikap menerima segala ketentuan Allah SWT dengan penuh ikhlas dan keyakinan. Dan program Mutiara Pagi dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Sumarlan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu-lagu Islami. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: 84,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan tema Ridho dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Sumarlan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita masih diberikan kesehatan pendengar dan juga kita masih bisa berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol, kita akan berbincang tentang topik kita yaitu Ridho. Yang mana kita tahu ya pendengar, Ridho Allah ini adalah kunci ketenangan hidup, sumber keberkahan dan juga menjadi bekal terbaik menuju kehidupan akhirat kita nanti. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Sumarlan. Kita akan berbincang langsung bersama beliau. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Sumarlan. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mariana.
1: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Mar.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, sebelum kita akan mengundang nih pendengar kita untuk ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi hari ini, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih tentang topik kita pagi hari ini yaitu tentang Ridho. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdat min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahimah khanifah wa kanalan musyrikin. Mbak Mariana dan para pendengar yang berbahagia, insyaAllah Allah berkahi kita bersama. Bersyukur kita kepada Allah, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tuntut kita untuk bersyukur sehingga Allah nanti akan berikan tambahan kenikmatan buat kita bersama insyaAllah. Tema kita pagi ini adalah terkait masalah ridho atau rela. Sebelumnya, beberapa pekan yang lalu kita sudah bicara melalui pertemuan baik dengan saya ini terkait dengan tema ikhlas. Kali ini kita akan bicara tentang ridho. Ya, seperti yang Mbak Mariana sampaikan tadi, ridho atau rela, ridho Allah itu merupakan bekal terbaik dalam kehidupan kita untuk menuju pada kehidupan yang baik dunia dan akhirat ya. Bahkan nanti kita ketika menghadap kepada Allah yang kita harapkan ridho Allah. Ya, ada sebuah ayat Allah menyatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang ridho dan ridhoi. Jadi Allah ridho, kita ridho, Allah ridho. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi orang yang meninggalkan dunia ya, atau menghadapi sakaratul maut itu jiwanya akan tenang ketika Allah ridho. Ya. Allah ridho menerima kehadiran kita, kita ridho menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ridho Allah itu kita dapatkan radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau kita Allah ridho karena kita ridho. Jadi Allah akan menjadi ridho kepada kita, Allah akan rela kepada kita ketika kita rela kepada Allah. Ridho atau rela, ya bahasa kita rela, ini merupakan buah atau hasil daripada rasa cinta, ya. Jadi ridho itu adalah bukti atau tanda daripada rasa cinta. Ketika kita mengharapkan ridho Allah, maka kewajiban kita mencintai Allah. Jadi karena apa? Karena ridho atau rela ini buah daripada rasa cinta. Saya akan buat sebuah ilustrasi dulu, bergambaran. Seseorang yang mencintai orang lain, maka dia akan rela ya, menerima apa saja yang dilakukan terhadap dirinya. Dan rela atau ridho melakukan apa saja yang diperintahkannya. Itu kuncinya di situ. Saya masih ingat dulu ketika si dia ya, contohnya orang yang kita cintai itu sering banget nyubit-nyubit kita, dicubitnya kita, dipukulnya kita, rela saja kita dicubitnya, dipukulnya, rela saja ya. Dan kita enggak merasa kesakitan dengan itu karena kita yakin dia memukul, dia mencubit, rasa cinta ya, kita rela saja dilakukan itu. kemudian kita rela untuk diperintahkan apa saja oleh yang kita cintai itu. Ya, itu terhadap sama manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka karena ini keridhaan Allah ini sesuatu yang sangat kita dambakan, seperti yang dikatakan tadi, ini bekal terbaik untuk kehidupan kita, ya, hidup yang disertai dengan keridhaan Allah ini adalah bekal kehidupan yang terbaik. Ya, nanti kita akan menghadap Allah dengan keridhaan pula. Maka ridha kepada Allah ini sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Keridhaan dalam hal ini terkait dengan berpahal ridha kita kepada Allah. Yang pertama, ini kuncinya pertama adalah ma radallahu bina, rela terhadap apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Ya. Jadi keridhaan yang pertama itu ridha kita kepada Allah itu adalah kita rela menerima apa saja yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa ketetapan yang tidak bisa kita hindari. Kita merasa yakin betul ada salah satu rukun iman itu beriman kepada qada qadar, kepada takdir Allah. Ya. Kita yakin betul segala sesuatu yang menimpa diri kita, baik itu yang kita sukai atau yang enggak kita sukai, itu merupakan kehendak Allah, merupakan keinginan Allah atas diri kita, merupakan ketetapan yang tidak bisa kita hindari. Sebelum terjadi masih bersifat gaib, setelah terjadi itu namanya takdir yang enggak bisa kita hindari. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, terkait dengan masalah kelahiran, kematian, masalah rezeki, ya, terkait dengan kehidupan, dengan segala macam pernik-perniknya, kaya, miskin, sakit, sehat, itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ya. Dan itu kita yakini sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Di Quran surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil adi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an abraha. Zalika 'alallahi yasir." Tiada satu musibah pun yang menimpa di bumi ini, bahkan di dalam dirimu sendiri, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz jauh sebelum kami mewujudkan. Yang demikian ini mudah bagi Allah. Jadi segala sesuatu yang menimpa, ya, pada diri kita, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau yang enggak kita sukai, itu semua sudah tertulis jauh sebelum kita diciptakan. Itu merupakan takdir yang Allah ciptakan pada kita, dan itu enggak bisa kita hindari. Sebelum terjadi itu masih bersifat gaib, kita belum tahu. Setelah terjadi itu namanya takdir, sesuatu ketetapan dari Allah yang enggak bisa kita hindari. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbul muhtalin fakhur, di ayat berikutnya di Quran surat Al-Hadid ayat 23. Supaya kamu enggak terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu enggak terlalu bangga terhadap apa yang kamu peroleh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi yakinilah para pendengar semua, kita semua yakinlah bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apakah itu sesuatu yang kita sukai atau enggak kita sukai, itu merupakan kehendak Allah atas diri kita yang enggak bisa kita hindari. Maka kewajiban kita adalah menerima dengan penuh kerelaan. Ya. Kalau sesuatu yang menyenangkan barangkali dia sudah pasti kita rela, tapi bagaimana ketika kita, ya, bertemu, berhadapan atau diberikan oleh Allah sesuatu yang kita tidak sukai. Disitulah tuntutan kita untuk tetap rela. Kita meyakini, ya, seperti diberikan Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairulakum, wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarulakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu itu enggak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Nah, dalam hal ini, ya, apapun yang Allah berikan kepada kita terkait dengan masalah rezeki, masalah jodoh, masalah kesehatan, segala macam itu, yakinlah sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. La yus'alu amma yaf'al wa hum mis'alun. Ya. Kamu, dia tidak untuk ditanya. Jadi Allah itu enggak boleh tanya, "Ya Allah, kenapa saya ini sakit kayak gini, padahal saya sudah berobat ke sana kemari, kok enggak sembuh-sembuh?" Itu namanya bertanya kepada Allah. Enggak boleh semacam itu. Namanya enggak ridho. "Ya Allah, apa salah dan dosaku, ya Allah, padahal aku sudah bekerja keras, banting tulang, keras ringan dan sebagainya, kok masih juga sempit rezekiku, masih juga miskin?" Itu namanya bertanya kepada Allah. Enggak ridho terhadap apa yang Allah tetapkan terhadap diri kita. La yus'alu amma yaf'al, dia tidak untuk ditanya. Jadi hal semacam itu yang kadang-kadang suka ada muncul dari diri kita, itu menunjukkan ketidakrelaan kita kepada kehendak Allah. Ya, jadi Allah tidak untuk ditanya, tidak boleh kita bertanya, ya tidak boleh. Lantas apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Ya, dalam menerima apa yang Allah kehendaki atas diri kita itu adalah kita mengambil hikmah atau pelajaran daripada sesuatu yang terjadi. Oh, barangkali dulu saya strateginya kurang bagus, maka saya akan mengubah strategi. Itu namanya mengambil hikmah daripada kejadian yang terjadi pada diri kita. Ini yang pertama. Jadi ma'aradallahu bina, rela terhadap apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Ya, walaupun itu enggak kita sukai. Jangan bertanya kepada Allah. Ya, jangan bertanya. Jangan bertanya kepada Allah. Yang pertama. Nah, yang kedua, ya. Ma'aradallahu mina, rela terhadap apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Kalau yang pertama tadi itu apa yang Allah inginkan atas diri kita, yang kedua inilah apa yang Allah kehendaki dari diri kita. Jadi Allah menginginkan sesuatu dari diri kita. Kalau yang pertama tadi Allah menginginkan sesuatu untuk diri kita, yaitu kita supaya rela menerimanya. Sekarang Allah menginginkan sesuatu dari diri kita supaya kita melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, ma aradallahu mina, rela melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan rela apa yang Allah perintah, apa Allah yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau yang pertama tadi hukum namanya hukum qada qadar, kalau yang kedua ini namanya hukum syariat atau hukum agama. Ini diperintahkan untuk rela. Seberat apapun menurut pandangan kita hal-hal yang Allah perintahkan, kita wajib untuk melaksanakannya. Ya, jadi dengan penuh kerelaan. Dalam hal ini banyak sekali orang-orang, mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang tidak rela menjalankan perintah Allah, tidak rela meninggalkan larangan Allah, karena terkait kadang-kadang yang Allah perintahkan itu tidak dia sukai, atau yang dilarang itu dia sangat mencintainya. Ini tidak boleh. Jadi apapun yang Allah kehendaki dari diri kita, seberat apapun, kita harus dengan penuh kerelaan melaksanakannya. Dan yakinlah bahwa apa yang Allah perintahkan itu terkait hal ini, hukumnya, hukum syariat ini sesuatu yang bersifat nyata. Apapun yang Allah perintahkan itu pasti bisa dilakukan oleh manusia, dan apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti bisa ditinggalkan oleh manusia. Nah, itu. Jadi terkait dengan hal ini, manusia kita ini diperintahkan untuk komitmen, ya, iltizam untuk melaksanakannya, istiqomah bahasa kita, ya. Lais alu amayfal, kalau tadi yang pertama lais alu amayfal, yang pertama itu jadi apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak boleh bertanya. Tapi dalam hal ini wahum yusalun, kamu akan ditanya. Jadi terkait dengan masalah hukum syariat ini, perintah dan larangan ini, ya, apapun yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang ini, itu akan ditanya sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah. Dengan dua hal tadi itu, ya, insya Allah hidup kita akan merasakan kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, apapun yang menimpa kita. Ya, seberat apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita yakin, ya, ini yang terbaik buat kita. Kemudian seberat apapun perintah Allah, ini gak akan membuat kita terbebani. Kenapa? Karena kita merasa rela melaksanakan. Dan relaan itu muncul karena kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu dulu sebagai bahan diskusi buat kita bersama. Kami kembalikan kepada Mbak Mardiana. Silakan Mbak Mardiana.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Kita langsung aja undang pendengar kita ya Pak Ustadz. Dan terlebih dahulu kita buka dulu nih WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, maaf jika di luar tema. Ini tentang pelaksanaan sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tahajud. Bagaimana urutan pelaksanaannya jika dilaksanakan bersamaan waktu? Apakah harus diakhiri dengan sholat witir? Atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Tidak menyebutkan namanya. Baik. Nih Pak Ustadz, silahkan. Yeah. Ustadz.
2: Baik, ada namanya qiyamul lail, sholat malam hari. Kalau itu dilakukan di malam hari, maka begitu bangun tidur kita tahajud. Wa minal laili fatahajat bih. Maka pada sebagian malam kan bertahajud, bangun. Kita kalau melihat urut-urutannya, kita melaksanakan sholat tahajud dulu. Jadi sholat tahajud itu dilakukan di malam hari. Jadi, nah setelah itu baru kalau mau melaksanakan sholat berikutnya seperti hajat, taubat dan sebagainya. Dan memang Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, sholat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini menjadi sunnah yang muakkadah, sunnah yang dianjurkan banget. Maka saya menganjurkan dan mengajak kita semua, sholat witir ini jangan sampai pernah ditinggalkan. Dan ini dilakukan di malam hari. Adapun sholat hajat, sholat taubat yang dilakukan di siang hari, nggak perlu tahajud dulu, ya, nggak perlu tahajud dulu. Nah, kalau dilaksanakannya di malam hari, maka rangkaiannya adalah pertama kita sholat tahajud dulu, baru setelah itu hajat atau taubat, setelah itu ditutup dengan witir. Adapun misalnya witir ini mau dilakukan sebelum tidur juga boleh, ya. Jadi yang penting setiap malam itu jangan sampai kita tinggalkan sholat witir walaupun cuma satu rakaat. Seandainya waktunya sudah mepet banget, jangan tinggalkan satu rakaat, kita tetap laksanakan. Syukur kita bisa melaksanakan 3 rakaat. Jadi sholat witir itu dilaksanakan di malam hari, itu sebagai penutup sholat sunnahnya di malam hari. Boleh dilakukan sebelum tidur atau di penghujung malam menjelang apa, waktu fajar itu. Adapun kalau salam malam hari, ya urutannya tahajud dulu, baru hajat atau taubat dan seterusnya. Tapi kalau salat hajat, salat taubat itu dilakukan di siang hari, ya nggak perlu tahajud karena tahajud itu dilaksanakan di malam hari. Begitu, insya Allah jawabannya. Wallahualam.
1: Baik. Kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ikut bergabung, Anda bisa gabung oleh telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Untuk sementara kita kembali bacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Dari Bapak ya, Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mengucapkan ya, salam di rumah kita sendiri yang tidak ada orangnya? Demikian, terima kasih.
2: Baik, saya kita ketika dibiasakan masuk rumah itu, walaupun rumah kita sendiri, ucapkan salam kalau ada orangnya. Ya, anak ada istri, kita cari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya itu. Tapi kalau misalnya rumah itu kosong, ucapkan assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira salam.
1: Oke, baik.
2: Jadi kita ucapkan salam untuk nabi, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan lebih jelas ya untuk Bapak Samiran di Prokimal ya.
2: Kayak bacaan sholat kita itu insya Allah.
1: Oh gitu, baik, siap Pak Ustadz. Nah, kita bacakan lagi WhatsApp nih Pak Ustadz. Ini sudah banyak WhatsApp yang sudah masuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Jati Agung. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jika kita mengingatkan orang tua pada hal-hal yang tidak baik, tapi beliau salah mengerti dengan kita, lalu beliau marah, apakah kita durhaka kepadanya? Atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Dari hamba Allah nih Pak Ustadz.
2: Jadi pertama ada hak anak terhadap orang tua dan ada hak orang tua terhadap anak. Hak orang tua terhadap anak itu artinya kewajiban anak kepada orang tua itu berbakti kepadanya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hak orang tua terhadap anak itu diantaranya menjaga anak istri dari api neraka. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang anak itu untuk menjaga bapak dan ibunya dari azab api neraka. Tapi seandainya dia berusaha untuk menjaganya, maka itu dibenarkan, diperbolehkan artinya. Itu hak, boleh, diperbolehkan. Nah, tapi tidak ada kewajiban, ya tidak ada kewajiban. Bagaimana? Contohnya begini, ketika anak tadi memberikan nasihat, tapi nasihat yang baik. Apakah kemudian ketika orang tuanya salah paham, kemudian marah, anak termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya? Tidak. Selama, ya, nasihat itu ditujukan untuk mengajak taat kepada Allah. Nah, itu tidak durhaka, ya, tidak durhaka. Jadi anak yang memberikan katakanlah nasihat kepada kedua orang tuanya itu terkait bagaimana supaya orang tua itu mau taat kepada Allah, ya, apapun respon orang tua, apakah dia menyukai atau tidak menyukai, dia tidak termasuk durhaka. Yang dimaksud durhaka ketika dia menyakiti kedua orang tuanya dengan perkataan dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah, karena tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah gitu. Kecuali kalau anak ini dia bermaksiat kepada kedua orang tuanya itu dalam membentaknya, kemudian apa, menyakiti secara fisik dan kata-kata, itu yang tidak boleh semacam itu. Tapi kalau nasihat yang baik itu dibenarkan. Jadi tidak termasuk, jangan takut itu durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada kedurhakaan dalam melaksanakan dalam hal untuk ketaatan kepada Allah. Kecuali untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah itu masuk durhaka. Orang tua durhaka kepada anak ketika orang tua itu membiarkan anaknya tersesat. Iya, ketika orang tuanya itu tidak memberikan tidak pengajaran agama, itu anak, orang tua yang kemudian durhaka kepada anak, nggak berdosa semacam itu misalnya. Lagi saya katakan, jangan merasa takut kemudian menjadi durhaka kepada kedua orang tua ketika kita memberikan nasihat yang baik dalam rangka untuk menuju ketaatan kepada Allah. tentu dengan cara yang baik ya, jangan sampai kemudian cara yang tidak baik. Begitu insyaallah, wallahualam.
1: Mbak Madinya. Kita undang Anda kembali, pendengar yang ingin ikut bergabung silakan. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya, hingga pukul 5 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat nanti. Ya, halo, Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana?
3: Dari Sugianto di Banjarsari, Natar.
1: Baik, silakan pertanyaan Bapak Sugianto.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Pak. Tanya dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah memberikan sodako atau daging kurban kepada orang yang bukan agama Islam? Yang kedua, bolehkah memberitakan, memviralkan oknum pesantren, pimpinan pesantren yang melakukan dengan santrinya melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa langsung ditanggapi.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, bolehkah kita memberikan daging kurban kepada non-muslim ya? Jadi daging kurban itu terbagi distribusinya itu menjadi tiga bagian. Yang pertama, sepertiga untuk si pengkurban, yang kemudian yang bagian keduanya adalah untuk disedekahkan, dan yang ketiganya untuk dihadiahkan. Yang dikatakan sedekah dan hadiah ini sebenarnya sama, diberikan kepada orang lain ya. Cuman bedanya kalau sedekah itu untuk orang miskin, kalau hadiah itu diberikan kepada orang kaya. Artinya apa? Orang miskin, orang kaya itu boleh menerima pembagian daging kurban. Nah, sekarang bagaimana ketika non-muslim ya? Kalau non-muslim itu selama dia orang kafir itu ada dua. Yang pertama kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Yang kedua ada kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kita. Selama dia tidak memerangi kita, itu diperbolehkan untuk korban-korban sunnah, itu diperbolehkan. Dagingnya boleh kita berikan. Kalau dia termasuk orang miskin, kalau dia orang kaya termasuk hadiah, selama dia tidak memerangi kita. Ini untuk korban yang bersifat sunnah, seperti korban lebaran kemarin. Nah, kalau korban wajib, apa itu korban wajib? Contohnya korban wajib ini, misalnya saya punya nazar, ya kita punya nazar. Nanti kalau saya begini, saya akan kurban. Misalnya saya naik pangkat, saya akan kurban. Nah, ini namanya wajib melaksanakan kurban. Nah, kurban wajib ini ada sebagian ulama menyatakan bahwa orang kafir ya boleh menerima bagian dari daging kurban. Jadi jawaban saya, selama itu kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kita, maka itu diperbolehkan untuk mendapatkan bagian daging kurban. Apalagi tujuannya, niatnya untuk syiar ya, syiar bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, ya itu boleh ya. Dalilnya di mana? Dalilnya itu bisa kita lihat nanti di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kamu boleh saja bersifat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusirmu. Jadi pada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, orang-orang kafir yang tidak mengusir kita, itu kita boleh bersikap adil. Nanti bisa dilihat di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita melihat atau kita mendengar berita-berita yang viral sekarang ini, misalnya ada oknum-oknum di pesantren yang berbuat yang tidak baik, yang tidak tabul. Ya, kita sebagai masyarakat itu ada sebuah aturan ya, bernegara namanya, ada pihak-pihak yang punya kewajiban, yang punya hak untuk menangani hal itu, dan kita sebagai masyarakat itu tidak punya hak untuk menghakimi. Tapi kalau misalnya kita melihat sesuatu, kita boleh, misalnya kita dengan jelas ya melihat perzinaan dan sebagainya, kita boleh untuk melaporkan, boleh. Sampai di situ saja, tapi untuk menghakimi kita tidak punya hak untuk itu. Maka saya menganjurkan untuk hal semacam ini kita menjaga. Biarlah hal semacam itu ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di sana. Nanti kalau repot mah, khawatirnya karena berita semacam itu kadang-kadang bisa jadi kita nggak tahu persisnya, kita termasuk mengumbar aib orang lain dan sebagainya. Maka berhati-hati semacam itu. Cukuplah kalau misalnya kita melihat sesuatu yang pasti perzinaan yang terjadi, mungkin kita bisa melaporkan pada pihak-pihak yang punya otoritas, yang punya kewenangan. Kemudian sudah cukup bagi kita sesuai dengan apa yang kita ketahui saja, nggak perlu kita memviralkan. Karena apa? Ingat, pendengaran, penglihatan, dan hati pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang menyatakan,
4: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam, ya, atau lebih baik diam. Jadi ketikan tangan ini, jari-jari kita ini sekarang ini bisa menjadi perwakilan daripada ucapan kita melalui media sosial ini. Kita ketik-ketik sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu jelas, ikut memviralkan hal-hal yang kita nggak tahu jelas. Tapi kalau kita melihat kemungkaran, ya kita ya punya kewajiban untuk mencegahnya sesuai dengan kapasitas kita, insya Allah. Begitu Mbak Marjan, insya Allah. Ya, jadi kita bisa berusaha menjaga lah, semuanya bisa menjaga lah, semacam itu gitu.
1: Kita ulang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan Anda bisa gabung oleh telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan lagi WhatsApp nih Pak Ustadz dari Bapak Dedi di Wai Halim. Mengapa sulit sekali Pak Ustadz untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya penempatan lokasi kerja CPNS yang jauh? Dari Bapak Dedi nih Pak Ustadz, silakan.
4: Baik ya. Kenapa kita kadang-kadang nggak sulit untuk menerima kenyataan terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi itu nih, luar biasa. Memang ini faktanya di situ kadang-kadang. Kalau sesuatu itu menyenangkan kita, kita rela. Ya, hal yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, kita banyak ridhonya, banyak relanya. Tapi bagaimana ketika sesuatu yang menimpa kita itu sesuatu yang apa? Yang nggak sesuai dengan keinginan kita, seperti sakit, kemudian dimutasi ke tempat yang nggak kita sukai dan sebagainya, itu dalam apa pekerjaan dan itu karena persoalannya adalah ya kurang yakinnya kita, yang kepercayaan kita terhadap apa firman dan Allah. Salah satu dinyatakan tadi saya bacakan di Quran surat Al-Baqarah 216 tadi, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal perang itu enggak kamu sukai. Boleh jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha tahu dan kamu enggak tahu. Jadi tanamkan keyakinan bahwa apapun yang Allah kehendaki atas diri kita itu yang terbaik. Ini yang paling penting terkait masalah rezeki, ya, pekerjaan tadi, ya. Kemudian masalah jodoh, ya Allah, padahal aku suka sama kakaknya mau dapat adiknya. Itu kan nanti enggak gitu, semacam itu contohnya. Ya, termasuk pekerjaan tadi itu. Jadi yakinilah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, terima, ya, terima dengan rela walaupun tidak kita sukai. Kenapa? Yakin betul bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Jadi intinya adalah pada akidah, pada keyakinan Mbak Mardian. Jadi ada pada keyakinan kita. Jadi yakinlah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik, dan kita berusaha untuk ridho, menerima, menerima apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Ma aradallahu bina, rela terhadap apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Allah Alam.
1: Baik Pak Ustadz, ini kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi akan segera berakhir ya. Mungkin sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, apakah ada hal pentingnya nih Pak Ustadz yang ingin disampaikan untuk pendengar kita tentang tema kita pagi hari ini, ridho? Silahkan Pak Ustadz.
4: Baik, jadi ridho itu adalah hasil daripada rasa cinta ya. Dan kecintaan kita kepada Allah itu pasti ya, pasti akan terbalas. Kalau kita cinta kepada dunia, misalnya kita mencintai harta, mencintai pangkat jabatan, mencintai wanita atau pria, itu bisa gagal kita, bisa bertepuk sebelah tangan. Bisa gitu, bisa kecewa. Tapi kalau cinta kita kepada Allah, ya, itu enggak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mencintai Allah, Allah pasti mencintai kita. Nah, kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan kerelaan kita menerima apapun yang Allah berikan terhadap diri kita, dan rela menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan rela meninggalkan apa yang Allah larang dari untuk diri kita. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi, kecintaan kepada dunia bisa bertepuk sebelah tangan, tapi kita, kecintaan kita kepada Allah itu enggak akan pernah bertepuk sebelah tangan, dan itu akan terjadi dari dunia ini sampai ke akhirat kelak. Seperti yang Mbak Madian tadi katakan, Mbak, ridho rela itu bekal terbaik untuk kehidupan kita, baik hidup di dunia ini, kemudian menjelang kematian kita, pada saat kematian, baik sampai kepada hidup setelah kematian. Keridhoan Allah itulah yang kita dambakan, dan itu bisa kita dapatkan dari rasa cinta kita kepada Allah.
3: Wallahu'alam.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah ya. Pagi hari ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya. Akan bermanfaat untuk semua pendengar kita pagi hari ini. Dan jaga, jaga selalu kesehatan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz ya akan bisa menjadi pengingat bahwa tujuan terbesar seorang mukmin ini bukan hanya mendapatkan pujian dari manusia saja, melainkan untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah telah ridho kepada hambanya, maka keberkahan akan hadir dalam kehidupan, dalam keluarga, pekerjaan, dan seluruh aktivitas yang kita jalani. Anda akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi bersama kembali di Perempat dari Bandar Lampung bersama Julita Pustika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mina semua lagi baru aja ya, kita ngedengarkan program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Bandar Lampung dengan tema Ridho bersama Bapak Ustadz Sumarlan. Dan semoga yang telah disampaikan tentu dapat menambah keimanan dan juga pemahaman kita ya, setelah menjadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih sabar tentunya dalam menghadapi ujian, dan juga lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan insya Allah selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Suara Waca Budaya Jangan. Lampung.
1: Minamage dimanapun Minamage berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur atau Wagub Lampung, Jihan Nurlela, mengungkapkan adanya potensi pendapatan asli daerah dari 700.051 lebih unit kendaraan bermotor di daerah yang dalam kondisi pajak mati. Ia menyampaikan bahwa ratusan ribu kendaraan mati pajak tersebut terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan masa tunggakan pajak bervariasi antara 1 hingga 5 tahun. Jihan Nurlela mengatakan program keringanan atau diskon pajak yang digulirkan pemerintah setempat dapat menjadi stimulus positif untuk mengunggah kesadaran masyarakat yang menunggak pajak agar segera menunaikan kewajibannya. Melalui peningkatan kesadaran warga dalam membayar pajak tersebut, diharapkan realisasi pemerintah fiskal daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat meningkat guna mendukung pembiayaan pembangunan. Informasi selanjutnya, pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung menyatakan bahwa sejauh ini masih mengedepankan upaya preventif kepada pelaku dan masyarakat yang melakukan parkir liar di badan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, ini mengatakan bahwa saat ini Dishub dan kepolisian sedang menyiapkan penertiban terhadap kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai area parkir, khususnya di ruas jalan protokol Kota Bandar Lampung. Sokrat pun menyampaikan bahwa Dishub Bandar Lampung juga membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi kepada kendaraan yang memarkir kendaraannya sembarangan hingga masuk ke badan jalan dengan merantai rodanya. Namun lebih lanjut, hingga saat ini Dishub Bandar Lampung masih mengutamakan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan teguran kepada pemilik kendaraan yang memarkir hingga ke badan jalan. Demikian Wahca pukul 6, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi gimana nih kabarnya pagi hari ini gitu ya. Dan semoga aktivitas Minamogi yang sedang dijalani tentu berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat ya. Dan untuk Minamogi semua nih, mungkin yang memiliki kendaraan bermotor, ada baiknya juga nih yang sayang untuk dilewatkan, di mana ini ada informasi yang tentu bisa menjadi kesempatan nih untuk memenuhi kewajiban instansi kendaraan dengan lebih ringan. Di mana ini ada jasa Raharja Lampung, ini memberikan dukungan terhadap program diskon pajak kendaraan dengan menghapus denda SWDKLLJ. Kantor wilayah jasa Raharja Lampung ini menghapus denda administrasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ tahun lalu sebagai bentuk dukungan terhadap program diskon pajak kendaraan bermotor yang digulirkan pemerintah Provinsi Lampung. Kepala Kanwil Jasa Raharja Lampung Amaluddin Salam dia mengatakan penghapusan denda tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak sekaligus memperkuat dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dan menurutnya dana yang terkumpul dari pembayaran SWDKLLJ tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat terutama dalam bentuk santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Ia juga mengatakan berdasarkan catatan Jasa Raharja, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Lampung masih perlu ditingkatkan. Pada tahun lalu setelah program pemutihan, tingkat kepatuhan tahun berjalan hanya mencapai 81%. Sementara secara keseluruhan hingga Desember ini hanya 57%, jadi masih ada 43% yang menunggak. Dan pada April 2026, sebelum program diskon pajak berjalan, tingkat kepatuhan membayar pajak tahun berjalan ini berada di kisar 70%. Dan Minamogi, semoga informasi yang tadi kami sampaikan ini khususnya nih bagi Minamogi mungkin yang selama ini berencana ya mengurus pajak kendaraan namun masih terkendala nih adanya tunggakan atau denda. Dan semoga program ini bisa menjadi kesempatan yang baik ya untuk tertib administrasi kendaraan.

Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Mat? Mat?
2: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
2: Males, Mak.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Yaudah, sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi Lampung ini tidak hanya kaya ya akan keindahan alam, tapi juga tentu memiliki kekayaan bawah laut yang menjadi daya tarik wisatawan di berbagai daerah. Dan juga nih keindahan terumbu karang ini yang terjaga tentu menjadi tanggung jawab bersama ya, agar tentu dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Kelestarian ekosistem bawah laut Pulau Pahawang ini terus mendapatkan perhatian melalui kegiatan transplantasi terumbu karang yang dilakukan oleh kawasan wisata bahari setempat. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kesehatan ekosistem laut sekaligus juga untuk mendukung nih keberlangsungan sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Dan kegiatan transplantasi terumbu karang ini berlangsung di Dusun Jelarangan, Desa Pulau Pahawang. Program tersebut melibatkan dosen dan mahasiswa dari bidang ilmu biologi yang berfokus pada pelestarian lingkungan di pesisir dan laut. Dan sebanyak 5 unit transplantasi terumbu karang ini ditanam menggunakan metode spider web. Penanaman dilakukan pada area rehabilitasi yang menjadi salah satu lokasi favorit wisata bawah laut di Pahawang. Dan metode spider web ini menggunakan kerangka besi berbentuk jaring laba-laba sebagai tempat menempelnya fragmen karang. Teknik ini dinilai efektif membantu pemulihan kawasan terumbu karang yang mengalami dehidrasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati laut.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menggelar razia insidentil gabungan pada Rabu 3 Juni 2026 malam sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan barang terlarang.